0: saudara kandung Tangku Ributang sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamu kedua dihadiahkan oleh orang yang sama pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan, campur merica yang dinamai satur buah penghias tamo. Kue tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan pesta adat Turude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kue tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan jadi tinggi.
0: Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, tamo memasuki ruang pesta terakhir. Setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamo mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat tamo.
2: Adate ise sumelung su karomonang mawantuge munarang kami endaung seng nawadipe tamo seng natagupia nawangung kere boyang kai tamo ni bundugu limang ambia parede takal halareng inendeng sumedang lidana pelo suwarang kama idope mapia ubu suselambungang higoatengu kaleo maneng makoa tatahurending ku daekeko pelo abeliu sasara tarima tumangu munara.
3: Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat tamo sudah tersedia. Dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti. Diolah tangan terampil dan bijaksana. Diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa. Lambang kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan, dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
0: Kemudian kue adat tamo diterima seorang petua.
2: Taku dae kangu gagogo, taku terima kengu kadeo maneng. Walingu tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelok ko su taroarang kite kelabo. Watengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
3: Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa. Kiranya Tuhan memberkati, karena tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian. Agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
0: Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat tamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan tamo perlu adanya mengembaruhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diakui pemotongan kue adat tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kalau tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Kota ini saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan mengaliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat.
0: Kue adat Tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tampung Arawo, Medeluk, dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner, nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya, seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Sampai saat ini Anda menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Sahabat Budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Sahabat Budaya, kalau pagi hari ini cuaca di Kota Manado terlihat cerah, bahkan sangat cerah ya. Di jam 8 pagi lewat 35 menit, sinar matahari sudah terasa sangat kuat. Tapi ternyata kalau kita memantau informasi dari BMKG, rupa-rupanya cuaca ini tidak akan bertahan seharian. Ya, seperti kemarin ya. Kemarin cuaca di pagi hari sangat cerah, tapi kemudian berubah hujan. Kalau hari ini juga mirip sahabat budaya, tapi diperkirakan bukan hujan tapi berawan. Ya, tetap saja ini yang namanya berawan tinggal tergantung dari kondisi awannya, apakah akan berubah menjadi hujan atau hanya berawan saja. Tapi yang pasti saya harapkan tidak sampai mengganggu aktivitas Anda untuk cuaca apapun yang diperkirakan berlaku di manapun sahabat budaya berada. Oke, informasi berikut ini pantauan cuaca, perakiran cuaca kami kutip dari BMKG. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Kota Manado diperkirakan berawan. Kemudian perkiraan yang sama juga cuaca berawan terjadi di Kota Mobagu, Ondong Siau atau Sitaro, kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan daerah-daerah lainnya diperkirakan akan mengalami hujan ringan, yaitu di daerah Minahasa Utara, Bitung, Minahasa, Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolang Mongondo, Bolang Mongondo Utara, Bolang Mongondo Selatan, Bolang Mongondo Timur, dan Kabupaten Kepulauan Talaut diperkirakan dengan cuaca hujan ringan. Oke, dan sahabat budaya, kalau berbicara tentang cuaca berawan, ini adalah kondisi ketika langit dipenuhi awan, tetapi belum tentu turun hujan. Sinar matahari masih terlihat, tapi tertutup sebagian oleh lapisan awan. Keadaan ini sering membuat udara terasa lebih sejuk dibanding saat cuaca cerah seperti sekarang ya. Masih pagi, tapi sudah sangat terasa panasnya. Cuaca berawan memiliki beberapa manfaat, sahabat budaya. Awan membantu mengurangi panas matahari yang langsung mengenai permukaan bumi. Karena itu suhu udara pada saat kondisi cuaca berawan menjadi lebih nyaman dan tidak terlalu terik. Namun cuaca berawan juga dapat menjadi tanda perubahan cuaca. Dalam beberapa kasus, awan tebal dapat berkembang menjadi hujan, badai, atau angin kencang. Oleh sebab itu banyak orang yang memperhatikan kondisi awan untuk memprediksi cuaca. Sementara bagi petani, cuaca berawan kadang membantu menjaga kelembapan tanah sehingga tanaman tidak cepat kering. Tapi di sisi lain, terlalu banyak awan dalam waktu lama dapat mengurangi cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Jadi dalam kondisi cuaca berawan, sahabat budaya, tinggal tergantung jenis awannya begitu ya. Apakah berawan kemudian kondisi awannya itu putih bersih atau berawan tapi kondisi awannya kelabu. Nah, ini bisa menjadi pertanda cuaca yang akan terjadi selanjutnya. Oke, terima kasih kembali kebersamaan Anda yang terus menyatu bersama kami Perompat Suara Budaya Kawanua. Di edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Joyce. Tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang

memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sahabat budaya, untuk Anda yang senang mendaki gunung atau melakukan trekking di area gunung ya, apalagi di saat-saat seperti ini banyak tanggal merahnya, banyak liburnya, liburnya berkesinambungan, biasanya di long weekend ya. Ini banyak yang yang membuat orang untuk berpikir meluangkan waktu libur dengan mendaki. Nah, ini kabar terbaru dari Gunung Awu, salah satu gunung paling aktif di Sulawesi Utara, ya, gunung berapi aktif, tapi juga merupakan salah satu gunung yang punya pesona luar biasa. Gunung Awu ini terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan letusan yang pernah tercatat, erupsi yang pernah tercatat luar biasa itu di tahun 1892, kemudian 1966, dan tahun 2004. Saat ini kabar terbaru, aktivitas Gunung Awu yang ada di level 3, ya, level awas, sahabat budaya. Dan Gunung Awu adalah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1.320 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di wilayah Sulawesi Utara. Karena letaknya berada di kepulauan, Gunung Awu juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar, baik secara budaya maupun ekonomi. Gunung Awu memiliki sejarah letusan yang cukup besar, dan salah satu erupsi yang paling dahsyat itu terjadi pada tahun 1856, di mana erupsi tersebut menyebabkan banyak korban jiwa. Aktivitas vulkaniknya membuat gunung api ini terus dipantau oleh Pusat Vulkanologi Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan erupsi, juga tentunya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Gunung Awu merupakan gunung api yang cukup berbahaya, namun karena memiliki keindahan alam yang memikat, yang luar biasa, banyak orang yang ingin menaklukkan Gunung Awu ini. Lerengnya dipenuhi hutan hijau tropis, kemudian udara sejuk dan pemandangan laut yang indah dari ketinggian. Banyak pendaki dan pecinta alam tertarik mengunjungi kawasan Gunung Awu ini untuk menikmati suasana alami Pulau Sangihe. Bagi masyarakat setempat, Gunung Awu bukan hanya fenomena alam, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Ada berbagai cerita rakyat dan kepercayaan tradisional yang berkaitan dengan gunung ini. Kehidupan masyarakat di sekitar gunung juga sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah vulkanik yang baik untuk pertanian. Karena statusnya sebagai gunung api aktif, pengunjung dan warga di sekitar Gunung Awu perlu selalu memperhatikan informasi resmi mengenai aktivitas vulkanik. Kesadaran terhadap mitigasi bencana sangat penting agar keindahan alam Gunung Awu tetap dapat dinikmati dengan aman. Dan saat ini karena statusnya yang berada di level 3, sahabat budaya, jadi Gunung Awu tidak bisa diakses dalam radius 4 km. Informasi ini mengakhiri untuk serangkaian lagu dan informasi lokal Sulawesi Utara yang kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan beralih ke lagu-lagu daerah Nusantara beserta informasinya siap kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, Bumi Upuntaka, sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Nyuruh Melambai Pagi, Nyuruh Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

23 menit dari jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kalau sahabat budaya adalah pengguna aktif media sosial, mungkin sudah sempat melihat ya terkait tradisi Manee, tradisi unik masyarakat Talaut yang menangkap ikan hanya menggunakan daun kelapa. Dan karena ini merupakan budaya ataupun kearifan lokal ataupun adat setempat, jadi secara manusia itu seperti sesuatu yang bukan hanya unik tapi mustahil, sahabat budaya. Ya, kita bisa melihat ya dalam beberapa siaran langsung yang memperlihatkan ikan-ikan itu, ikan-ikan yang ada di laut mendekat dengan sendirinya ke daun kelapa yang sudah disiapkan. Ini menjadi unik dan menarik karena mereka, masyarakat bisa melakukan panen ikan besar-besaran ketika melakukan tradisi ataupun upacara adat Manee ini. Dan ternyata budaya ataupun kearifan lokal menangkap ikan di laut ini, sahabat budaya, bukan hanya ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut saja, tapi ada beberapa daerah lainnya yang juga memiliki tradisi unik yang mirip. Jadi berbagai daerah di Indonesia memiliki aturan adat masing-masing. Dan dalam aturan adat tersebut biasanya diatur kapan, di mana, dan bagaimana ikan boleh ditangkap oleh masyarakat. Jadi tidak sembarangan waktu bisa melakukan upacara adat ini, sahabat budaya. Yang kalau di upacara adat Manee di Kabupaten Kepulauan Talaut itu biasanya dilaksanakan di bulan Mei. Ya. Itu sebabnya beberapa waktu lalu mungkin sahabat budaya juga sudah melihat sendiri video live yang ditayangkan oleh banyak pengguna media sosial, di mana ikan-ikan merapat dengan sendirinya mendekati daun kelapa yang digunakan untuk acara ataupun tradisi Manee ini. Mengapa kearifan lokal di setiap daerah itu untuk menangkap ikan harus ada aturannya, sahabat budaya? Jadi ada tradisi larangan menangkap ikan di waktu tertentu. Jadi tidak sembarang waktu bisa melakukan kearifan lokal tersebut. Di beberapa daerah menerapkan sistem tutup musim, ini agar ikan memiliki kesempatan berkembang biak. Setelah masa larangan selesai, masyarakat bisa bersama-sama melakukan penangkapan ikan sebagai bagian dari perayaan adat. Tradisi ini mengajarkan disiplin, kesabaran, dan tanggung jawab terhadap alam. Alat tangkap tradisional juga menjadi bagian penting dari budaya ini. Banyak masyarakat adat menggunakan jaring, perangkap bambu, tombak, daun kelapa, atau kail sederhana yang ramah lingkungan. Cara tersebut dinilai lebih aman dibanding menggunakan bahan peledak atau racun yang dapat merusak terumbu karang dan membunuh biota laut lainnya. Kearifan lokal ini menunjukkan bahwa nenek moyang telah memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Sahabat budaya, di beberapa wilayah, kegiatan menangkap ikan juga disertai ritual adat dan doa bersama. Masyarakat percaya bahwa laut dan sungai harus dihormati karena menjadi sumber kehidupan. Nilai spiritual ini membentuk sikap bijaksana dalam memanfaatkan alam, sehingga manusia tidak bersikap serakah terhadap hasil laut. Selain menjaga lingkungan, budaya adat menangkap ikan mempererat hubungan sosial masyarakat. Kegiatan dilakukan secara bergotong royong, mulai dari persiapan alat hingga pembagian hasil tangkapan. Tradisi ini menumbuhkan rasa kebersamaan, saling membantu, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat pesisir maupun pedalaman. Selain tradisi Manee di Talaut,
Ada juga tradisi sasi laut di Maluku, sahabat budaya. Jadi ini merupakan kearifan lokal yang memiliki kemiripan ya. Di mana budaya sasi laut adalah salah satu kearifan lokal masyarakat di Maluku yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini merupakan aturan adat yang mengatur pemanfaatan hasil laut agar tetap lestari dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Melalui budaya sasi laut, masyarakat diajarkan untuk menghormati alam sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Dalam pelaksanaannya, sasi laut menetapkan larangan mengambil hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selama masa larangan berlangsung, masyarakat tidak diperbolehkan menangkap ikan, tidak boleh mengambil teripang, lola, atau hasil laut lainnya di wilayah yang sudah ditentukan. Tujuannya agar biota laut memiliki kesempatan berkembang biak dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ketika masa sasi ini dibuka, masyarakat biasanya mengadakan upacara adat sebagai tanda bahwa hasil laut boleh dimanfaatkan kembali. Pembukaan sasi sering dilakukan secara meriah dengan doa bersama dan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Tradisi ini menunjukkan eratnya hubungan antara budaya, kepercayaan, dan kehidupan sosial masyarakat Maluku. Sasi laut juga mengandung nilai disiplin dan tanggung jawab. Masyarakat yang melanggar aturan adat biasanya dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun teguran adat. Karena dihormati bersama, aturan ini mampu menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga laut demi kepentingan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi. Selain menjaga lingkungan, budaya sasi laut memperkuat semangat gotong royong dan persatuan masyarakat. Warga bekerja sama dalam menjaga wilayah laut, mengawasi pelanggaran, hingga menikmati hasil laut secara adil setelah masa sasi dibuka. Nilai kebersamaan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat pesisir Maluku. Di era modern, budaya sasi laut semakin dikenal sebagai contoh pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan yang bijaksana dalam menjaga alam. Oleh karena itu, sasi laut perlu terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Saya akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda, sahabat budaya. Untuk itu pastikan terus menyatu bersama kami, Rompat Suara Budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

sudah ada di usia yang lanjut. Menghormati orang tua yang berusia lanjut, ini adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam banyak budaya. Orang yang lebih tua memiliki pengalaman hidup, pengetahuan dan perjuangan yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda. Sikap hormat kepada orang tua ataupun orang lanjut usia mencerminkan karakter kita yang baik dan hati yang penuh kasih. Lansia juga telah melewati banyak tantangan kehidupan. Mereka bekerja, membesarkan keluarga dan berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu mereka layak diperlakukan dengan sopan, diperhatikan dan dihargai, baik melalui perkataan maupun tindakan sehari-hari. Menghormati orang tua bukan hanya soal tata krama, tetapi juga bentuk kepedulian, mendengarkan cerita mereka, membantu ketika mereka kesulitan, atau sekedar menyapa dengan ramah, dapat membuat mereka merasa dihargai dan tidak sendirian. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap hormat kepada lansia membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Generasi muda belajar tentang kesabaran, empati, dan rasa syukur ketika mereka mau menghargai orang yang lebih tua. Sahabat budaya, banyak ajaran agama dan budaya juga mengingatkan pentingnya menghormati orang tua dan lansia. Sikap ini dianggap sebagai perbuatan mulia yang membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Karena itu menghormati orang usia lanjut harus menjadi kebiasaan yang terus dipelihara. Dengan menghargai mereka hari ini, kita juga sedang membangun budaya saling menghormati bagi generasi mendatang. Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, satu saat nanti posisi menjadi orang lanjut usia itu akan berganti, ya. Di satu saat nanti, generasi muda juga akan menjadi orang lanjut usia. Dan tentunya siapapun yang menjadi lansia tetap mengharapkan bisa diperlakukan dengan baik, dengan segala macam, ya istilahnya drama begitu ya, sahabat budaya. Yang namanya lansia itu identik dengan berbagai macam penyakit ataupun hal-hal yang identik dengan orang tua, ya. Ada yang mengalami demensia, ada yang penglihatannya berkurang, pendengarannya juga, dan lain sebagainya yang menjadikan mereka ya mulai terbatas lah ya setiap aktivitas mereka. Tapi jangan sampai kita memperlakukan mereka dengan semena-mena ataupun melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka merasa tidak dihargai dan mereka merasa sendiri dalam kehidupan masa tua mereka. Karena sekali lagi pastinya posisi sebagai orang lanjut usia itu kalau Tuhan berkenan berikan kepada kita semua, kita juga akan berada pada masa-masa usia lanjut, ya. Kehidupan terus berputar yang tentunya akan membawa generasi muda sekarang akan berada pada masa lanjut usia nanti. Oke, selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional hari ini 29 Mei 2026.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, banyak orang menyukai kucing karena hewan ini dianggap lucu, manja, dan mampu memberikan rasa nyaman. Tingkahnya yang unik sering membuat orang terhibur, mulai dari cara berjalan, tidur sembarangan, hingga kebiasaannya bermain dengan benda kecil. Belum lagi perannya dalam memerangi tikus di rumah ya. Kemudian biasanya kucing memiliki ekspresi wajah dan suara mengeong. Ini dapat membangkitkan rasa sayang. Apakah sahabat budaya senang dengan kucing? Apakah sahabat budaya punya kucing di rumah? Kucing dikenal sebagai hewan yang relatif mudah dipelihara. Mereka dapat hidup di ruang yang tidak terlalu besar, dan mereka mampu membersihkan dirinya sendiri. Karena sifatnya yang mandiri, banyak orang merasa lebih praktis memelihara kucing dibanding beberapa hewan lain. Kucing juga sering menjadi teman emosional bagi manusia. Saat seseorang merasa sedih atau kesepian, kehadiran kucing dapat memberikan ketenangan. Sentuhan bulunya yang lembut dan suara dengkurannya dipercaya membantu mengurangi stres dan membuat hati lebih rileks. Yang menjadi masalah sahabat budaya, kalau misalkan sahabat budaya merupakan seorang pecinta kucing ya, saking sayangnya bertahun-tahun kucing tersebut hidup dengan sahabat budaya. Tapi jangan salah, seperti manusia, kucing juga akan memasuki masa tua. Dan masa tua pada kucing itu yaitu mulai dia berumur 7 tahun dan seterusnya. Paling maksimal kucing hidup sampai 15 tahun atau kalaupun bisa lebih, itu merupakan suatu hal yang luar biasa ya. Tapi ketika kucing memasuki usia 7 tahun, maka sahabat budaya yang merupakan cat lover harus segera menyadari bahwa kucing tersebut sudah mulai tua. Dan ketika kucing sudah mulai tua, akan terjadi perubahan kondisi pada kucing, dan ini merupakan satu hal yang pasti terjadi. Makhluk hidup termasuk kucing juga akan mengalami perubahan tersebut. Kucing muda yang lincah dan bebas beraktivitas, suatu hari nanti tidak mampu lagi melakukan semua itu. Dan sebelum hal itu terjadi, ada baiknya sahabat budaya yang merupakan pecinta kucing bersiap-siap dengan mengenali tanda-tanda penuaan yang muncul pada kucing. Beberapa tanda yang bisa menjadi semacam pengenal begitu sahabat budaya, agar bisa menyadari bahwa kucing mulai memasuki masa tua. Yang pertama adalah kucing mengalami kebingungan. Dilansir dari Hills Pet, tanda kucing yang sudah mulai tua akan sering mengalami kebingungan. Tanda kebingungan ini dapat diketahui dari kucing yang mulai kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti menemukan tempat tidur atau benda lain yang familiar. Jika kucing kesayangan Anda sudah mulai bingung, mungkin dia sudah mulai memasuki usia senja. Dengan perhatian yang sahabat budaya berikan, kucing akan merasa lebih mendapatkan perhatian dan tentunya tidak akan mudah mengalami stres. Kemudian yang kedua, kucing akan mengalami masalah dengan pola tidur. Seperti halnya manusia lanjut usia, kucing yang sudah mulai tua juga bermasalah dengan pola waktu tidur. Masih dilansir dari Hills Pet, kucing tua dapat memiliki jam tidur yang lebih lama atau bahkan bisa berkurang drastis. Faktor-faktor seperti penurunan fungsi organ akibat usia atau abnormalitas kerja organ akibat penyakit tertentu dapat berkontribusi terhadap pola tidur. Kemudian terjadi permasalahan terkait berat badan. Sahabat budaya, kalau melihat kucing di rumah yang tiba-tiba berat badannya cenderung bertambah dengan pesat atau berkurang dengan signifikan juga,
bisa menjadi pertanda bahwa kucing Anda sudah mulai memasuki masa tua. Pertambahan berat badan bisa terjadi akibat asupan pakan yang tetap, sedangkan metabolisme mulai melambat, sehingga terjadi penumpukan berat badan akibat kelebihan kalori. Demikian juga dengan penurunan berat badan bisa diakibatkan oleh penyakit seperti hipertiroid, diabetes, dan gagal ginjal. Oleh karena itu, kucing tua memerlukan pemeriksaan lengkap mengenai kondisi tubuhnya. Kemungkinan penggunaan diet khusus juga harus diperhitungkan. Kemudian keempat, kucing akan mulai kehilangan kemampuan melompat. Artritis atau radang sendi menjadi permasalahan yang banyak dijumpai pada kucing tua. Artritis tidak selalu membuat kucing menjadi pincang, sehingga terkadang pemilik kucing tidak menyadari. Kucing yang mengalami artritis bisa menunjukkan gejala lebih malas bergerak naik turun tangga, tidak mau melompat, atau jarang memakai litter box. Alasannya karena aktivitas tersebut memerlukan kerja sendi yang terasa sangat berat pada kondisi artritis. Kemudian yang kelima, sahabat budaya, perilaku mulai berubah. Perilaku kucing yang berubah tiba-tiba dapat mengindikasikan munculnya tanda penuaan. Kucing yang tiba-tiba menghindari sosialisasi dengan pemiliknya atau melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dapat menjadi perhatian oleh cat lover. Kucing usia tua yang mengalami perubahan perilaku bisa diakibatkan sakit atau kebingungan. Tapi masalah ini biasanya dapat diatasi dengan berkonsultasi dengan dokter hewan. Yang keenam, muncul permasalahan pada gigi. Kucing yang mulai tua akan mengalami masalah gigi seperti tartar atau plak yang termineralisasi dan bisa berkembang menjadi penyakit periodontal. Bahkan 30 hingga 70% kucing tua mengalami feline tooth yang mengakibatkan hilangnya akar gigi. Kejadian gangguan gigi pada masa tua ini dapat dicegah dengan scaling secara rutin dan pemeriksaan lengkap di tempat dokter hewan. Ya, namanya juga pecinta kucing, sahabat budaya, ya, apapun akan dilakukan. Mungkin ada yang bilang, waduh, cuman kucing harus mengeluarkan pengeluaran dengan mengunjungi dokter hewan. Ya, tentunya bagi pecinta kucing sejati akan melakukan apapun agar bisa tetap lebih lama bersama dengan kucing kesayangannya. Rambut yang menjadi kusut juga bisa menjadi pertanda bahwa kucing sudah mulai memasuki masa tua. Rambut yang dulunya rapi dan berkilau kini menjadi kusut dan berminyak. Hal ini diakibatkan oleh perubahan kebiasaan grooming yang dilakukan oleh kucing atau kebiasaan menjilati bulunya sendiri. Kebiasaan grooming yang berkurang atau bahkan berhenti dapat disebabkan oleh adanya artritis atau kondisi tubuh lain yang mengakibatkan kucing malas untuk beraktivitas, bahkan untuk sekedar grooming pun, sekedar untuk bersih-bersih bulunya sendiri, dia sudah tidak mau. Sudah menjadi kewajiban sahabat budaya untuk memperhatikan kenyamanan dan kesehatan kucing kesayangan, karena memelihara hewan adalah komitmen seumur hidup. Jadi pastikan kalau kucing sudah mulai memasuki masa tua, ya tentunya sudah perlu perhatian dan penanganan khusus, sahabat budaya. Sama seperti manusia juga, ketika mulai memasuki masa tua, ya pasti akan membutuhkan bantuan saat kondisi tubuh yang sudah mulai tidak normal lagi. Pada usia berapa kucing bisa dikategorikan sebagai kucing tua? Kucing umumnya mulai memasuki fase senior atau tua saat menginjak usia 7 hingga 11 tahun. Dan dikategorikan sangat tua jika sudah berusia di atas 15 tahun. Apakah indera penglihatan dan pendengaran kucing juga menurun saat tua? Jawabannya tentu saja. Kucing tua seringkali mengalami penurunan fungsi mata dan berkurangnya pendengaran yang membuat mereka lebih mudah kaget jika didekati tiba-tiba.
Kadang juga kucing tua sering mengeong keras di malam hari. Hal ini sering dipicu oleh satu keadaan namanya feline cognitive dysfunction atau mirip demensia pada manusia, atau akibat hilangnya pendengaran dan penglihatan sehingga mereka merasa stres dan cemas saat suasana sepi dan gelap. Oke, itu dia untuk Anda sahabat budaya, mudah-mudahan bermanfaat ya, utamanya Anda yang senang memelihara kucing, yang senang dengan tingkah laku kucing, yang biasanya menjadikan kucing sebagai pelipur lara di saat Anda stres, di saat Anda lelah, Anda lebih banyak bermain dengan kucing, berbicara dengan kucing, dan lain sebagainya. Oke, baik, sudah 23 menit sekarang dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kembali untuk Anda yang terus menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Kali ini kita sudah di perjalanan nyiur melambai siang dan masih bersama saya, Joyce.

Kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

Sahabat budaya, menyalurkan hobi dapat membantu meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri. Ketika seseorang melakukan hal yang ia sukai, biasanya ia merasa lebih bahagia dan bersemangat. Bahkan tidak sedikit hobi yang akhirnya berkembang menjadi prestasi atau sumber penghasilan. Dengan melakukan hobi, orang terkadang merasa itu sudah sama seperti melakukan healing. Jadi tidak selamanya healing itu jalan-jalan, belanja-belanja, makan-makan. Bahkan dengan melakukan hobi yang sederhana, di rumah, tidak kemana-mana, itu bisa sejajar dengan melakukan healing ya. Karena pada umumnya yang namanya healing itu adalah sesuatu yang diharapkan bisa berujung kebahagiaan. Nah, kalau bagi sahabat budaya yang mungkin merasa kegiatan bersih-bersih rumah, ketika rumah sudah rapi, bersih, nyaman, itu juga merupakan healing untuk Anda ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada yang hanya dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah dan timbul rasa nyaman, dia merasa itu sudah seperti healing. Ada juga yang dengan melakukan hobi, menyalurkan hobi, itu menurutnya sama seperti melakukan healing untuk dirinya sendiri. Hobi memang sebaiknya disalurkan, sahabat budaya. Karena selain hobi yang disalurkan bisa menumbuhkan rasa bahagia dan bersemangat, hobi juga dapat menjadi media untuk membangun relasi dan memperluas pergaulan. Misalnya seseorang yang hobi fotografi, atau hobi pelihara kucing, pelihara anjing. Nah, ini bisa bergabung dengan komunitas yang sama, mengikuti pameran, atau berbagi hasil karya di media sosial. Dari sana muncul kesempatan untuk belajar dan bertemu orang-orang baru. Karena itu sekali lagi, sahabat budaya, penting untuk menyalurkan hobi dengan cara yang positif dan seimbang. Jangan sampai hobi mengganggu kewajiban utama seperti belajar, bekerja, atau menjaga kesehatan. Jika dikelola dengan baik, hobi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Dan menyalurkan hobi sepertinya menjadi hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan di saat-saat seperti ini, di saat sahabat budaya menikmati libur long weekend yang cukup panjang ya. Bahkan sampai hari Senin nanti masih tanggal merah, tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila. Ya, tentunya cukup memungkinkan sahabat budaya untuk menikmati waktu libur Anda dengan lebih lama lagi. Oke, terima kasih kebersamaan Anda yang terus menyatu di Perompat Suara Budaya Kawanua. Sekaligus saya Joyce yang tugas juga

0: Hai, Wawo, gimana ini? Dapet liat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legal lah, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawo, daripada anak kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, toh.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan muat.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Sebagai ungkapan rasa sukacita kepada leluhur, pemerintah Kota Tarakan menyelenggarakan Pesta Adat Irau Tengkayu sekaligus merayakan Hari Jadi Kota Tarakan. Lalu, apa sebenarnya pesta adat yang diselenggarakan setiap 2 tahunan tersebut? Pesta Adat Irau Tengkayu merupakan upacara tradisional masyarakat Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara dengan menghanyutkan sesaji ke laut dan diisi dengan berbagai macam perlombaan. Datuk Norbek, budayawan suku Tidung mengatakan, istilah Irau Tengkayu sendiri memiliki 2 arti, yaitu Irau sebagai perayaan, sementara Tengkayu ialah pulau kecil di tengah laut, yakni Pulau Tarakan. Upacara yang dilakukan masyarakat adat Tidung sudah berlangsung turun-temurun. Inti kegiatan akan diisi ritual penurunan padau 7 dulu atau perahu 7 haluan dengan melepaskan perahu berisi makanan atau pakan ke laut. Sebelum dilepas ke laut, perahu bercorak 3 warna, kuning, hijau, dan merah akan diarak keliling kota. Setiap warna memiliki makna masing-masing, salah satunya kuning yang melambangkan kehormatan atau sesuatu yang diagungkan. Karenanya, warna ditempatkan paling atas dari padau 7 dulung. Di perahu ini ada 1 tiang tertinggi yang mengartikan bahwa penguasa tertinggi alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kegiatan ungkapan rasa syukur, gitu. Kesyukuran kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan, jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu, biar menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara ya kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan, maksudnya itu 1 Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depak. 7 depak perahunya itu. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depak itu kurang lebih 12 meter. Nah, jadi itu yang pernah saya dengar, ya memang ada sesaji di sana kepada semacam supranatural yang mereka yakini gitu.
0: Tak hanya itu, padau 7 dulung juga memiliki 5 tiang yang melambangkan sholat 5 waktu untuk umat Islam dalam kesehariannya. Tiang ini yang nantinya diperuntukkan sebagai lokasi mengikat kain sebagai atap atau dikenal masyarakat sekitar sebagai pari-pari dan tempat mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu untuk sisi kanan dan kiri. Di bagian tengah perahu terdapat rumah bertingkat 3 yang disebut meligai. Di bawah meligai inilah sesaji berisi makanan disimpan. Hal ini melambangkan masyarakat Tidung yang dulunya mendiami Pulau Tarakan adalah nelayan, sehingga mereka bagian dari tolak bala juga mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan Syarifah, Habib dan Syarifah kan. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan. Penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya. Mereka itu kan orang asing. Tapi kita mengikut kepercayaan mereka. Begitu. Jadi hijau itu filosofisnya kepercayaan begitu.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Esti Reko Astuti mengatakan, festival ini merupakan komitmen pemerintah, salah satunya untuk menjadikan sektor kebudayaan dan bahari sebagai prioritas, karena Tarakan memang punya potensi dari kedua sektor tersebut.

lewat Festival Irau Tengkayu, Esti berharap bahwa acara ini agenda nasional tersebut mampu menarik wisatawan lokal atau mancanegara. Sementara itu, Wali Kota Tarakan berharap peran serta masyarakat dalam mewujudkan pariwisata yang handal diperlukan. Saat ini, pemerintah juga fokus melakukan pengembangan wisata dan dapat berpengaruh dengan pendapatan asli daerah. Acara Irau Tengkayu diisi dengan tarian kolosal yang melibatkan lebih dari 200 penari dan tetua adat suku Tidung yang menurunkan perahu pada tujuh dulung sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan berdoa kepada Tuhan agar kota Tarakan dihindari dari berbagai

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Salam budaya, selamat siang. Salam berjumpa lagi di hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Fani menemani Salam Budaya lanjut di rumah lebih siang dari jam 11 sampai jam 6 sore ya. Waktu yang panjang menemani Salam Budaya sepanjang hari ini. Dan terima kasih masih tetap setia mendengarkan di Perempat Manado. Baik di 88,6 FM, 11,88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Menemani dengan lagu-lagu Nusantara saat ini dengan informasi untuk Anda ya Salam Budaya sampai jam 12 nanti. Untuk itu tetap dengan torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

sahabat budaya kawan semua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue pendengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, deng leng-leng. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, Radionya Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perempat Manado Suruh Budaya Kawanua. Ekonomi UI Telisa Aulia Valianti memaparkan kerangka fiskal RAPBN 2027 kepada publik. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan berada di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Dia Talisa menjelaskan pendapatan negara ditargetkan capai 11,8 hingga 12,4% dari produk domestik bruto. Jadi dia menilai optimisme presiden menunjukkan arah kebajikan kebijakan fiskal yang jelas dan terukur ya. Menurutnya kebijakan fiskal pemerintah punya arah pembangunan ekonomi yang kuat. Dan Talisa juga menekankan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah. Dan dia menyebut kebocoran pendapatan negara harus dihentikan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pendapatan ini harus kembali dikelola dalam sistem ekonomi nasional. Dia menilai hal ini penting untuk memperkuat basis fiskal negara, ya. Pendapatan negara katanya yang bocor itu harus dikumpulkan kembali agar pertumbuhan maksimal. Dan Talisa mengatakan program pemerintah harus menyentuh masyarakat secara langsung. Dia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang luas dan inklusif. Dan UMKM disebut harus menjadi bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini dinilai mampu mendorong pemerintahan ekonomi sampai lapisan bawah. Jadi dia menegaskan UMKM harus mendapatkan perhatian serius pemerintah ya. Katanya program pemerintah tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok saja. Dan Talisa menyoroti pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah dalam mendukung industri nasional. Dan dia menyebut kurs harus dijaga agar tidak terlalu fluktuatif. Transparansi anggaran juga dinilai penting untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat. Dia menekankan sinergi sektor prioritas dan stabilitas fiskal harus terus dijaga. Itu dia sahabat satu informasi ya, di mana ekonomi UMKM jadi bagian penting pertumbuhan ekonomi nasional.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

0: Hura dari Krisya menemani Sawah Budaya pilihan lagu Indo dan juga lagu-lagu Nusantara dengan informasi di saat ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Tono masuk di pas jam dan setelah itu Popenado pilihan akan menemani selama 2 jam ke depan hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Torang Deng Torang. Tetap Deng Torang di Perompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
3: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
2: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
4: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
2: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
5: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
2: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
4: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
2: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
3: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Yeah.

0: Hey Schulze.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Selamat siang, Sahabat Budaya, sambil menikmati makan siang kembali teman-teman dengan Pomanado di tempat untuk acara request siang torang deng torang ya. Apa kabar Sahabat Budaya hari ini? Semoga ada sehat-sehat semua sesuai dengan cuaca di luar cerah-ceria ya. Sahabat Budaya yang sudah menikmati waktu libur saat ini semoga menyenangkan ya, diisi waktu luang dengan hal-hal yang menyenangkan juga tentunya. Yang harus masuk kerja atau dengan tugas hari ini, semangat sampai tuntas. Dan yang ingin salam-salam bisa bergabung ya kalau ada waktu luang siang hari ini untuk kirim salam-salam dan persembahan lagu Pop Manado, bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 424 0928. Sekali lagi untuk Sahabat Budaya yang kembali ingin bergabung dengan torang siang hari ini di acara request siang, silakan bergabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 424 0928. Ya langsung ya untuk sesi requestnya mau buka saat ini karena sudah ada yang bergabung di chat WhatsApp. Ada Ibu Jusya di Perum Ria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau dengar lagu Penung Ding Dusta dari Koni Mamahit untuk Ibu Lina di Waru Kapas. Ucapan selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Dan ini kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat mendengarkan ya. Terima kasih Ibu Jusya sudah gabung siang hari ini, persembahan lagu dan juga salam-salamnya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, yang mungkin dikirim salam, jangan lupa bahas-bahas salamnya saat ini. Wow, tunggu sekali lagi di chat WhatsApp dan SMS di 0853 424 0928.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau udah cerita Panji, tapi orang tua punya yang hadir siang hari ini yang mau kirim salam lanjut atau bahas-bahas salam, boleh gabung ya di acara request yang saat ini di Torang Deng Torang lewat chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928 ya. Lanjut, ada yang gabung di chat WhatsApp. Selamat siang Torang Deng Torang, mau request lagu Kita Bukan CEO. Aduh, kebetulan sekali kan, siapa ya? Wow, baru habis Daboni Dracin kok ada yang request lagu Kita Bukan CEO. Pas nih, baru kelar Bauni langsung mau dengar nih lagu. Oke, ini requestnya lagu buat semua pendengar RRI Perempat Manado di mana saja berada. Salam kompak selalu buat host Wow Fani Yohanis. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati dengan keluarga di rumah. Amin. Makasih banyak ya. Dari Ibu Jane untuk di Tamako Sangye. Ya, salam budaya nih Ibu Jane, orang Tamako di Sangir ya. Aduh. Satu lagu Kita Bukan CEO. Aduh, mantap untuk mendengar. Pas mungkin sementara Bu Nidra Cina atau mungkin Soklar sama yang Wawu terang mendengar satu lagu ini ya. Dari ini DP penyanyi Wawu sediakan dari Vikram Kobo ya. Ini covernya lagu dari Vikram, Ngana Bukan CEO.

0: Eh, Schulte. Aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu ya?
0: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

Layang-layang atau layangan merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Hey, Schulze. Aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Oke, saudara masih di Torang Deng Torang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kembali untuk request yang mau bergabung mau bacakan. Yang sudah gabung di SMS dulu ya. Ada Pak Feral Tinggowi, selamat siang. Mau request lagu Bandara Samratulangi. Salam buat rekan-rekan kerja Pak Feral di Kompleks Bina Usaha. Oke, Wolfani makasih, torang-torang. Bye Pak Feral Tinggowi, Puncak Pemuro Banjar. Terima kasih Pak Feral, so gabung lagi siang ini deng wau ya di Torang Deng Torang. Lanjut beralih ke WhatsApp, ada Julita Rompas di Kinir Tundano. Mau request lagu dari Lola Trio, Hati Bukang Batu. Buat Wafani, makasih selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga. Amin, makasih juga, salam budaya. Julita kirim untuk 3 orang spesial. Pertama, Pak Semi Senduk di Rere, Selam Satu Hati. Mem Femi Senduk di Jai Lolo. Dan ketiga, Ibu Jenny Surentu di Singkil. Itu dia salam 3 spesial dari Julita Rompas yang kalau udah berdengar ya, selalu budaya jangan lupa bahas-bahas salamnya. Dan itu dia persembahan lagu dan juga salam yang sudah bergabung tadi, ada Pak Feral Tinggowi dan juga Julita Rompas di kesempatan request saat ini. Mau tunggu yang lainnya bergabung lagi untuk kesempatan request berikut, dan torang kembali mendengarkan beberapa pilihan lagu berikut.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga

mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau orang mau jaga.

0: Hey Schulte, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi, angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel, apa sukaru angko dah cari?
1: Bocok sih aku dari tadi kok kita dah cari-cari ini, apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang, dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, Dang.
2: Ya, mau
1: mari. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan ke sini ya? Mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Dan kita sudah budaya terasa menemani dengan lagu-lagu pemenadu pilihan di Torang-Deng-Torang dari jam 12 sampai sedikit semua jam 2 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara request yang Torang-Deng-Torang di hari ini. Yang mau bergabung lagi atau belum sempat bergabung, nanti sebentar masih di Wow Fandi mau bertemu Akang di acara request sore jam 4 ya di pilihan pendengar. Dan sesaat lagi Torang masuk di pas jam 14. Torang temani dengan lagu-lagu Nusantara kembali dengan informasi sampai jam 4 sore nanti. Tetap dengan Torang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya itu, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya itu, habis digoreng. Nah, di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah, jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, ke orang Kidung ladi, bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, sama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan, bilang orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana orang mau biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, enggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak ya, orang tidak sering.
3: Tahu sedikit aja. Dari kan lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
4: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus ditarikan lagi. Mungkin yang ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Nyirman Bising Sabu Budaya, terima kasih masih setia mendengar Patrolan Terus di Perempat Manado ya. Dan saat ini Patrolan akan hadirkan informasi ditemani dengan lagu-lagu Nusantara. Sabu Budaya, banyak orang heran Kang, kenapa hidangan pedis itu justru punya banyak peminat. Karena representasi panas dari makanan pedis ini ternyata berikan kepuasan tersendiri untuk para pecinta kuliner ekstrim ya. Apalagi kalau sebagian masyarakat kebiasaan konsumsi rica, dabu-dabu, cabai dari kecil itu bentuk preferensi rasa sampai dewasa. Jadi ada pun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Dan hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan jadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan ya. Sensasi pedis bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, tapi kebutuhan utama saat menyantap makanan. Dan kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan Kang kalau tanpa kehadiran rasa menggigit dari rica, dabu-dabu, atau cabai. Sebaliknya sebagian orang justru jauhi menu ini karena tidak kuat tahan DP pedis ini ya, rasa pedis. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat konsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung di rica ini atau cabe. Dan fenomena ketagihan rasa pedis ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata ini seringkali keluar saat menikmati hidangan yang pedis-pedis ini, Kang. Dan ada beberapa alasan menarik yang buat banyak orang menikmati hidangan pedis-pedis atau pedas. Dan dilansir dari berbagai sumber, yang pertama sensasi adrenalin yang bawa kenikmatan tersendiri. Banyak yang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan yang pedis-pedis begitu, atau cita rasa pedis yang menggigit lidah. Sebagian penikmat juga tertarik coba level kepedasan ekstrim karena dianggap ya menghadirkan sensasi makan yang lebih menantang. Dan saat konsumsi rica atau cabe, tubuh kita tuh menerima sinyal panas akibat senyawa kapsaisin yang mempengaruhi respons otak manusia. Nah, sensasi ini justru dapat rasa menyenangkan ya bagi sebagian orang, sehingga munculnya keinginan menikmati makanan pedis itu kembali. Kemudian alasan yang kedua tuh warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Dan walaupun dinilai merusak cita rasa asli masakan, hidangan pedis ini nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan dan budaya lokal yang jadi alasan utama ya, kenapa ini menu pedis ini atau menu menentang ini begitu digemari masyarakat. Proses adaptasi dari usia sekarang di lingkungan keluarga secara perlahan melatih ketahanan lidah. Dan akibatnya sensasi membakar atau sensasi pedis ini berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa ya. Kemudian alasan lain, ketika lidah mulai kebal rasa panas. Jadi kemampuan adaptasi yang alami tumbuh buat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa pedis rica ini ya. Akibatnya para pencinta kuliner ekstrim selalu berburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Kemudian yang berikut, media sosial sekarang jadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Dan fenomena digital ini bukan cuma membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Nah, rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral ini menjadi alasan kuat kenapa kuliner pedis ini sangat diminati. Dan rekomendasi menarik dari teman-teman dekat yang turut mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini ya. Jadi, apakah Sabu Budaya termasuk tim pencinta rica yang pedis-pedis atau justru kelompok yang menghindari rasa pedis, rasa panas membakar? Ya, apapun itu pilihannya, daya tarik kuliner pedis Nusantara itu memang selalu sukses ya, mencuri perhatian masyarakat luas.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jatuh perompat.
3: Rompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

0: Terima kasih sebelumnya masih tetap setia dan terang terus di Perempat Manado. Dan saat ini peralihan dari Nyir Mabe Siang lanjut ke Nyir Mabe Sore. Masih dengan saya Fanny akan menemani sampai jam 6 sore nanti. Dan tentunya terus masih temani dengan lagu-lagu Nusantara dan informasi sampai jam 4 sore nanti. Saatnya terus masuk di pas jam 15 tetap nyentoran di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Cinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Ini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300.000, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mau tanya Diki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, paparisa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah nginap.
1: Berapa kamar yang mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbandar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun. Yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15 M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang asongan yang tidak dikepedingkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang, sadar melia.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Ngana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan, dia murah senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan di pealan yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan dapet suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darat,

Iya, dan masih dengan informasi dan lagu-lagu Nusantara Tron kembali sore hari ini ya. Tron bicara mengenai jajanan tradisional lagi soal budaya. Ini ada satu jajanan tradisional, ada tuh dipenama nama Bangkerok. Bukan Biangkerok ya. Bangkerok. Nah, ini masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan yang bahan dasarnya ketan ini punya cita rasa khas dengan ada isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok adalah makanan berbahan ketan yang dikukus sampai jadi nasi. Nah, di bagian tengahnya itu diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan gula. Jadi bangkerok itu makanan dari beras ketan ya, baru dimasak. Dikukus, kasih bumbu, di tengahnya itu pakai bumbu kacang merah. Nah, ini dikatakan juga Angel, penjual jajanan bangkerok. Penjual jajanan bangkerok ya di Jakarta. Jadi Angel mengaku sudah jual bangkerok selama 4 tahun. Resepnya ini adalah warisan keluarga dari sang ibu almarhum ya. Dan menurutnya bangkerok ini paling nikmat disantap saat masih hangat. Ya, walaupun tanpa bahan dasar bahan pengawet ya. Jajanan tradisional ini bisa bertahan sampai 3 hari sehingga sering dibawa pelanggan untuk perjalanan luar kota. Dia jual bangkerok secara online dan menerima pesanan untuk berbagai acara seperti pengajian sampai arisan. Dan dalam sehari itu bisa menghabiskan sekitar 5 kg ketan atau setara 50 porsi bangkerok. Ya, untuk harga bangkerok dia ada jual ukuran kecil itu harga Rp12.000, sementara ukuran besar itu bisa Rp25.000 dia jual ya. Dan dia menyebut banyak pelanggan kembali memesan karena cita rasanya ini yang khas dan berbeda dari jajanan modern. Selain varian original, dia juga variasi isian kacang bangkerok bisa dikreasikan menggunakan pisang matang atau susu coklat. Dan menurut Angel, ketan ini cocok dipadukan dengan berbagai bahan makanan. Nah, pesanan bangkerok miliknya juga sudah dikirim ke berbagai daerah seperti di Bali, di Bromo, bahkan dia pernah menerima pesanan sampai 100 porsi untuk acara pengajian di luar kota. Jadi dia tetap mempertahankan eksistensi bangkerok ini ya, melalui penjualan dari mulut ke mulut di medsos ya, dan dia berharap masyarakat juga tetap akan melestarikan jajanan tradisional khas daerahnya ini. Ini bangkerok salah satu kuliner khas di Jakarta ya, sawah budaya. Jadi ini jajanan ketan tradisional yang masih bertahan di tengah tren kuliner modern.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

lagu dari Siti Badriah, Video Call Aku. Tentunya lagu dangdut juga masih akan hadir sampai sebentar jam 5:30 sore. Dan nanti Sawah Budaya jangan lewatkan untuk acara request sore di jam 4 nanti. Untuk kalian pendengar, Sawah Budaya bisa gabung untuk request lagu, lagu asik sore hari ini menemani jam minum teh atau kopi hangat, atau minuman hangat sore hari dan juga snack sore ini yang sedang menikmati waktu santainya. Jadi jangan kemana-mana, siapkan lagu dan juga salam-salamnya. Nanti gabung di acara Pilpen Sabantar jam 4 ya, Sawah Budaya. Dan sudah di menit ke-53 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi Tuan akan masuk di pas jam 16, namun sebelumnya Tuan akan dengarkan satu lagu dari Elo, Pergi Untuk Kembali.

0: dengan pendengar.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.

0: sangat penting, dan kalau kita skala besar satu kampung semua bisa satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mengantarnya mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai handphone, kita tidak pakai undangan tertulis. Tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putar.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi lagi dia

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

0: Makare dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita
2: lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Selamat sore, selamat budaya buku dapat lagi di pilihan pendengar edisi hari ini. Dan saat ini di acara Riku Sore dengan pilihan lagu daerah, lagu Indonesia yang dangdut. Selamat budaya boleh mau gabung lagi dengan torang di tempat Manado lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928 ya. Yang tadi mau gabung lagi sore ini boleh, silakan. Yang belum bergabung juga tadi bisa gabung sore ini ya, untuk salam-salam atau bahas-bahas salam untuk sahabat budaya yang punya kerabat jauh atau yang di dekat yang lagi dalam gathering atau perkumpulan keluarga, bisa bahas, bisa kirim-kirim salam juga ya. Mungkin sampai mendengarkan Perempat Manado saat ini dengan Wau yang Ubat Temang sampai jam 5:30 sore. Oke sahabat budaya, langsung Wau buka di chat WhatsApp ya. Ada yang sudah bergabung. Ada Ibu Melani di Wonasa. Mat sore Ibu Melani, mau request lagu Gadis di Tepi Danau Toba. Salam Jo for Parivo di GPI, Pak Vero dan Pak Li di Tuminting. Tiga spesialnya buat Parivo, Pak Vero dan Pak Li di Tuminting. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu di udara. Cici yang bertugas, makasih. Siap, sama-sama, semangat ya. Ibu Melani di Wonasa, terima kasih so gabung di Pilpen edisi hari ini. Langsung torang hadirkan satu lagu dan satu lagu pilihannya Ibu Melani dan juga pilihan lagu lainnya sambil menanti yang bergabung ya di pilihan pendengar. Bay Area in the house.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak nanti tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Wakil Lisa Budaya, wow, bacakan request yang bergabung lagi di Pilpen saat ini. Di SMS kembali Pak Fairutin Gogo yang mau gabung untuk request lagu dari Lola Drakel. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha. Kemudian Ibu Melani Wonasa, Julita Rompas, dan Pak Kristianus Rame di Tamako. Ya, untuk judul lagu dari Lola Drakel, Kapan Kau Kembali. Terima kasih Pak Vero, so gabung lagi sore ini dengan Wau ya di pilihan pendengar.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Membangunan kota di sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat Datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil
11: kertasnya, dirobek. Begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
11: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
11: Oke, Risma, apa cita-citamu?
2: Guru.
11: Kenapa sih juga jadi guru?
2: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
11: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
1: Halo.
11: Apa cita-citamu?
1: Arsitek.
11: Kenapa sih suka jadi arsitek?
1: Merancang.
11: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
1: Membangun kota di Sebatik.
11: Terima kasih Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
13: TNI.
11: Kenapa suka? Hei, namun apa?

dinámico. Yeah.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan akhirnya Sobat Budaya tolong temani dengan pilihan lagu daerah Indo Deng Dangdut di Filipin untuk acara request edisi hari ini dari jam 4 sampai jam 5, so lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kayaknya Wovennya akan mengakhiri sudah acara request sore hari ini sampai di jam 5:30. Karena sedikit lah ya, orang akan masuk pada gereja islami dengan lagu-lagu bernuansa islami akan orang hadirkan untuk sahabat budaya kaum muslim dan kaum muslimah di wilayah Madura dan sekitarnya sambil menunggu azan maghrib untuk hari ini dikumandangkan ya. Dan sahabat budaya nantinya untuk nuansa islami turang akan bergabung dengan Pro 1 Manado sampai di jam 6 sore, dan lanjut nanti di jam 6 ada Keke Heni yang akan menemani sahabat budaya di Nyiur Melambe sore sampai lanjutan program Nyiur Melambe malam tuntasnya siaran kami. Untuk itu Wafani semua pamit undur dari ruang dengar Anda, dan nanti terbuka dapat lagi dalam waktu dan kesempatannya. Makasih banyak sudah sama-sama dengan Wawu Fani dari jam 11 siang tadi hingga saat ini menemani dengan program acara di Nyiur Melambe siang dan lanjut di Nyiur Melambe sore. Dan terima kasih sudah tetap setia terus dengan Turan di Perempat Manado. Tetap kompak selalu dan selamat menikmati waktu yang Anda masuk di akhir pekan ya. Semoga menyenangkan dan segala urusan juga planningnya berjalan lancar. Oke, sekali lagi Wafani yang bertugas, semua pamit, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Johor di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda selalu bersama kami RRI Pro untuk menadu kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya. Jadi kita sediakan lagu-lagu informasi-informasi terlengkap di ruang daerah Anda. Dan nanti untuk azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sambil menunggu kemandangan azan maghrib untuk umat muslim dimanapun berada, akan kita hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya, iblis, mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud,

mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil
2: cap tikus? Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu itu di Desa Ranolambot, itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin, ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungku Anu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompat Suara Budaya Kawanua, 29 menit melintas dari jam 6 sore menjelang malam. Dan yang pasti di Torampe Kampung ada beberapa informasi yang akan hadir untuk kebersamaan kita di Nyiur Melambai Sore di sesi yang kedua ini ya. Setelah tadi tentunya sudah ada Fani yang Bataman Dengoni di sesi yang pertama untuk Nyiur Melambai Sore. Dan kali ini di Torampe Kampung ini akan menghadirkan informasi tentang Desa Wisata Sawangan. Nah, kita tahu bersama bahwa Sawangan ini merupakan salah satu desa di kecamatan, dan Desa Sawangan adalah Wanua Sawangan Desa Wisata Budaya Nasional. Dan desa ini dikenal dengan objek wisata budaya Taman Purbakala, Waruga Sawangan, dan juga objek wisata alam berupa. Dan Desa Sawangan ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Sungai Saduan dan Sungai Tondano. Sungai Tondano digunakan cabang olahraga arung jeram yang sering diadakan pertandingan arung jeram, baik tingkat daerah, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sedangkan Sungai Saduan airnya sangat jernih, sangat baik digunakan untuk pembangunan air pam untuk masyarakat Sawangan maupun masyarakat di Kecamatan Air Madidi. Dan selain itu, di desa ini ada sumber dan mikrohidro. Desa Sawangan terbagi menjadi 9 wilayah jaga dengan jumlah penduduk 2.351 orang dan jumlah keluarga 690 rumah tangga. Desa Sawangan adalah desa yang mempunyai cagar budaya yang sudah banyak dikunjungi wisatawan khususnya mancanegara dari tahun 1980. Dan desa ini mempunyai banyak peninggalan rumah Belanda, ada bunker Jepang dan mempunyai aliran sungai untuk wisata arung jeram, dan sudah mempunyai homestay dengan fasilitas kolam renang, dan desa ini masih menjaga kearifan lokal. Desa ini pernah dikunjungi Ratu Belanda Beatrix di tahun 1996 dan pernah didatangi Presiden Suharto dan Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat penting lainnya. Tentunya tamu penting negara dari Indonesia dan luar Indonesia, dan desa ini termasuk desa tertua di Minahasa Utara yang setiap tahun ada pesta rakyat untuk memperingati hari ulang tahun desanya. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara 2 Trisakti Award tahun 2021 dan masuk 500 besar ATWI 2022, 300 besar ATWI 2023. Dari yang pasti, Desa Sawangan dialiri dua sungai besar, yaitu Sungai Tondano dan juga Sungai Saduan. Desa ini terletak di kaki yang adalah gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Dan Gunung Klabat dulu gunung berapi, tetapi sekarang ini sudah tidak aktif dan keadaan udara di desa ini masih alami dan juga sejuk tentunya.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sada mali ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, panganeng, tuh.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Eh, bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darah.

informasi ya di kesempatan sore menjelang malam hari ini, di mana sahabat budaya kali ini hanya akan menghadirkan sejarah desa Wori, diambil dari nama sebuah pohon yaitu pohon bori atau rokako, di mana pohon bori ini disebut ada terdapat di sungai Wori yang terletak di belakang desa Wori. Desa Wori didirikan pada tanggal 4 April tahun 1800, di mana penduduk waktu itu hanya terdiri dari kurang lebih 30 kepala keluarga dan kepala desa mula-mula, yaitu Simon Dien, yang tumani atau perintis desa Wori adalah Duto Dien yang berasal dari Sonder atau desa Sonder, Kabupaten Minahasa. Nah, dahulu yang menjadi bahasa sehari-hari adalah bahasa daerah atau bahasa Tumbulu. Pada zaman kepala desa Simon Dien, desa Wori terancam dari perampok-perampok bajak laut Mindanao yang berasal dari Filipina. Bajak-bajak laut itu bukan hanya merampok tapi membunuh penduduk sehingga penduduk ketakutan dan lari ke ilau-ilau dan mendirikan desa di sana yang diberi nama Desa Karegesan. Di sana penduduk mendapat musibah penyakit sehingga banyak penduduk yang meninggal dunia dan karena tidak tahan di Desa Karegesan maka penduduk berpindah ke Pamuli dan mendirikan Desa Pamuli di Pamuli. Penduduk mendapat musibah lagi yaitu berjuta katak masuk ke desa dan masuk ke rumah-rumah penduduk bahkan masuk sampai ke atas panci. Musibah katak ini, penduduk dapat mengatasinya sehingga penduduk tetap tinggal di Pamuli. Namun pada suatu hari penduduk mendapat musibah lagi, seorang penduduk atau gadis diculik oleh bajak laut Mindanao. Gadis itu diculik ketika sedang mencuci pakaian di Sungai Kima, tanda-tanda dari bajak laut Mindanao, sehingga dapat menculik gadis yang sedang mencuci pakaian di sungai. Dengan tanda hanyutnya banyak sekali kulit-kulit jagung di sungai, dan anggapan dari bajak laut itu dengan hanyutnya banyak sekali kulit-kulit jagung di sungai, tentunya ada orang yang tinggal di sekitar sungai termasuk penduduk desa Wori yang telah lahir. Sehingga bajak-bajak laut itu menyusuri sungai untuk mencari penduduk setelah tempat tinggal penduduk sudah diketahui oleh bajak-bajak laut. Maka penduduk dan kepala desa Simon Dien memutuskan untuk kembali ke desa mula-mula itu desa Wori, dan setelah penduduk kembali ke desa Wori, maka datang kembali para bajak laut Mindanao menyerbu penduduk. Sehingga terjadi perkelahian penduduk dan para bajak laut yang dapat terhindari, tapi kemenangan ada di pihak penduduk sebab para bajak laut yang banyak yang mati dan lain melarikan diri sehingga tidak kembali lagi untuk mengganggu penduduk atau masyarakat desa Wori.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Iya, dan sobat Bria tolong sedih senandung bau sami untuk kesempatan malam hari ini di menit yang ke-17 dari jam 7 malam. Selamat malam yang sementara menikmati makan malam untuk sahabat Bria dimanapun berada ya, yang tetap setia dan terang di sini di FM 88,6 MHz perempat suara Bria Kawanua AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Kembali ini hadir dengan beberapa informasi juga melengkapi terompet kebersamaan, diantaranya dikutip dari news.bolmongkap.go.id. Bupati Bolamongondo Dr. Andes Hayasti Suprejo Mokoago secara resmi meresmikan Pasar Rakyat Lolak yang telah selesai direvitalisasi. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti di halaman utama pasar pada Selasa pagi. Pasar yang menelan anggaran 12,7 miliar rupiah ini kini memiliki 218 kios dan 150 lapak pedagang, di mana Bupati berharap revitalisasi ini mampu mendongkrak perekonomian rakyat serta memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Dikatakan juga pasar ini bukan sekedar tempat jual beli tapi jantung ekonomi kerakyatan. Mereka ingin UMKM lokal naik kelas dan produk-produk Bolmon makin dikenal. Para pedagang mengaku senang dengan kondisi pasar yang lebih bersih dan tertata, di mana salah seorang pedagang sayur, Ibu Martina, mengungkapkan rasa syukurnya karena lapak ini lebih representatif.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

Dan sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya di Senandung Bosami untuk kali ini. Dan informasi selanjutnya dari bolsekap.go.id. Gema Takbir mengalun khidmat pada pagi hari Idul Adha 1447 Hijriah kemarin di Kabupaten Bola Mongondo Selatan, di mana di tengah suasana penuh kekhusyukan dan kebersamaan itu Bupati H. Iskandar Kamaru SPT MSI dan Wakil Bupati Dedi Abdul Hamid hadir membaur bersama masyarakat menunaikan sholat id di wilayah masing-masing. Di mana diketahui Bupati Iskandar melaksanakan sholat id bersama keluarga besar dan masyarakat di lapangan Momalia 1 Kecamatan Posigadan. Sementara itu Wabub Dedi dan keluarga membaur bersama jemaah Masjid At-Taqwa Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian. Usai pelaksanaan ibadah, agenda dilanjutkan dengan silaturahmi bersama masyarakat serta peninjauan penyembelihan hewan kurban di sejumlah titik. Dalam momentum yang pernah berkah tersebut, Bupati Iskandar secara khusus menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan sumbangan hewan kurban berupa 1 ekor sapi yang disalurkan bagi masyarakat Bolsel. Mereka atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Bola Mongondo Selatan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden RI atas bantuan hewan kurban ini. Bantuan ini sangat berarti tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat. Lebih lanjut juga pimpinan daerah tersebut berharap perayaan Idul Adha tahun ini dapat menjadi jembatan untuk semakin memperkokoh persatuan di daerah. Dia berharap perayaan Idul Adha tahun ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi antar warga. Iya, memperkokoh tentunya ya. Ya, persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai kebersamaan yang terbangun pada momentum suci ini harus menjadi landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Terpisah, Wabub Dedi juga memastikan bahwa proses pasca penyembelihan dan pembagian daging kurban di Bolsel akan dikawal dengan ketat agar berjalan lancar. Ia menegaskan pentingnya aspek keadilan dalam pendistribusian, di mana dikatakan pemerintah daerah terus memastikan dan mengawal agar pendistribusian daging kurban berjalan dengan tertib, aman, dan yang paling utama adalah tepat sasaran. Mereka ingin memastikan bahwa manfaat dari ibadah kurban ini benar-benar dirasakan oleh saudara-saudara masyarakat yang paling membutuhkan. Tentunya momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga kerukunan, memperkuat solidaritas sosial serta bahu-membahu membangun daerah menuju Bolsel yang semakin religius, aman, dan juga sejahtera.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada. Kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Legenda Perempat RRI Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Episode ketiga. Pada kisah yang lalu, si Pitung kecil berlatih silat dengan guru ngajinya yang bernama Haji Naipin. Dari kecil hingga si Pitung menjadi dewasa, si Pitung tetap berlatih silat dengan Haji Naipin.

0: Haji Naifin, ini jurus macan memangsa rusa.
1: Gua terima serangan lu. Aduh.
2: Pak Haji.
1: Aduh. Tunggu. Sakit dada gua.
2: Iya, Pak Haji.
1: Tunggu. Ternyata ilmu yang gua beri ke lu semua nih, lu bisa serap semua.
2: Maafin aja Pak Haji. Ayo kagak sengaja nih nyerang Pak Haji nih.
1: Enggak apa-apa tuh. Kagak apa-apa, tenang aja.
2: Ya Allah.
1: Tapi gua bangga sama lu tuh ya. Satu-satunya murid gua yang paling pinter lu.
2: Iya Pak Haji.
1: Semua ilmu gua udah lu serap dengan baik. Kalau gue mati nanti ya, semua ilmu gue udah ada sama lu tuh.
2: Pak Haji, Pak Haji istirahat dulu aja ya.
1: Iya. Udah aja.
2: Iya.
1: Gue gak kuat lagi tuh ya. Gue capek banget dah.
2: Iya. Ya udah deh, kita udahin aja latihannya Pak Haji ya. Ayo Pak Haji, ayo antar. Nyok, naik ke punggung ayo Pak Haji. Ayo gendong.
1: Jangan. Panggung gak, berat banget dong.
2: Gak apa-apa Pak Haji. Kagak berat Pak Haji mah. Ayo kuat kok. Ayo naik ke pundak ayo Pak Haji.
1: Iya dong iya.
2: Nah, Insya Allah.
1: Gue udah naik ke pundak lu dong. Berat kagak dong?
2: Kagak Pak Haji. Kagak berat Pak Haji.
1: Mantap.
2: Tenang aja dah ya.
1: Iya.
2: Ayo praktekin nih ilmu meringankan diri. Ayo mau bawa lari Pak Haji dalam sekejap mati.
1: Bisa lu.
2: Bisa dah. Siap Pak Haji?
1: Siap.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hiya.
1: Ya Allah.
2: Oh, pegang Pak Haji.
1: Lu kayak obat aja gitu. Lu kayak burung. Astagfirullahaladzim.
2: Nah, udah sampai Pak Haji. Ayo turun. Turun dari punggung Haji Pak Haji.
1: Iya tuh.
2: Hati-hati
1: iya,
2: Pak Haji.
1: Iya tuh. Makasih ya tuh ya. Cepat banget ini.
2: Nah, Pak Haji. Udah sampai di kamar nih. Sekarang istirahat ya. Ayo tinggalin dulu ya Pak Haji.
1: Makasih dong.
2: Iya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tung.
2: Iya.
1: Lu salut sama lu Tung.
2: Hah?
1: Ilmu bela diri lu hebat banget. Lu udah nyamain sama guru lu Pak Haji Naifin.
2: Alhamdulillah dah. Gue bersyukur banget dah, nguasai ilmu babe haji.
1: Gue mau tahu gitu.
2: Apa tuh?
1: Kenapa mulanya lu ngebet banget belajar sama silat ame Haji Naifin?
2: Lu pengen tahu banget nih ceritanya nih. Begini ceritanya.
3: Jal, lihat tuh.
4: Iya bang, lihat apaan bang?
3: Gimana sih lu? Itu ada mangsi kita. Dia bawa kambing gede-gede banget. Kita rampas yuk.
4: Iya bang, lumayan nih. Ayo bang.
3: Ayo.
5: Kambing-kambing mau kemana lu? Kesini jalannya. Apa masih lapar? Tadi kan udah ayah kasih makan. Udah ayah angonin lagi. Ayo sekarang kita pulang. Jalannya lurus tuh ke situ.
4: Anak kecil. Serahin kambing lo.
5: Jangan bang, jangan. Ini kambing ayah, dagangan babi ayah.
3: Gue kagak peduli. Serahin kambing lo bocah.
5: Jangan bang, jangan. Nanti ayah diomelin babi ayah.
4: Bodoh amat. Gue kagak peduli. Sini kambingnya. Ril, ini lo bawa nih kambingnya.
3: Oke Jal.
5: Jangan dibawa bang. Jangan dibawa kambing ayah.
2: Gitu ceritanya. Semasa gue kecil, gue ngalami trauma. Gue dirampok. Kambing-kambing piaran kakek gue ludes dah. Dirampok komplotan si Jendol yang selalu bikin onar di tanah Betawi ini. Pada waktu itu, gue belum belajar ilmu silat. Ya, jadi gue kagak bisa dah berbuat apa-apa. Gue cuma bisa nangis doang. Kasian kakek gue, kehilangan hartanya.
1: Oh, gitu ceritanya.
2: Iya.
1: Jadi lu dendam ya?
2: Bukannya dendam. Jadi pecutan dalam diri gue aja dah. Gue kudu tuh punya ilmu bela diri. Supaya kejadian masa kecil gue kagak terulang lagi dah. Gitu.
1: Iya tuh. Betul juga apa yang lu bilang.
2: Iya.
1: Kita kudu punya ilmu bela diri.
2: Nah.
1: Jadi kalau kita dibegal,
4: kita musnahin tuh penjahat-penjahat tukupret itu. Eh, tapi kok kambing kakek lu? Bukannya itu kambing babe lu?
2: Ya, gue jadi cerita lagi nih. Eh, nih, begini nih ceritanya.
6: Ayah kagak mau dibantu, Bang. Ayah kagak mau. Lebih baik kita cerai aja, Bang.
7: Ya elah, itu mah terserah lo dah, Pinah. Kalau itu mau lo, kita urus aja perceraian kita. Gue udah kadung janji sama si Maimunah mau ngawinin dia.
6: Emang lu ya, Bang. Lelaki kagak punya hati. Abis manis sepah dibuang lu, Bang. Sampai kapanpun, gue kagak maafin lu, Bang. Dasar laki hidung belang, kagak cukup perempuan antu dalam hidup lu.
8: Nyak, Babe, jangan berantem. Kalau Nyak sama Babe bercerai, Ayah sama siapa, Nyak?
6: Lu ikut sama Nyak, Tung. Biarin aja abang-abang lu ikut sama Babe lu.
8: Iya, Nyak.
6: Puas lu, Bang. Lu yang bikin hancur rumah tangga ini. Lu yang bikin anak lu bercerai-berai. Dasar lagi kagak punya hati.

0: gitu ceritanya Ji. Seudahnya nyak ame babe bercerai, gue tinggal ame nyak dan kakek gue. Nyak pulang ke rumah orang tuanya di Rawabelong. Kakek gue terkenal juragan kambing dah. Dia jualan kambing di pasar. Tugas gue tuh bantuin kakek jualan kambing di pasar. Ame ngembalain kambing juga.
1: Oh, begitu ceritanya.
0: Ya udah, nyok, tuh aja udah kedengeran dah. Kita sholat nyok. Nyok.
2: Dari pengalaman pahitnya, si Pitung mempelajari ilmu bela diri. Pitung kini menjadi pemuda yang gagah serta mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Nah, pendengar perompak, mari kita ikuti kisah si Pitung jagoan Betawi di episode mendatang. Dengan para pemain, Hugo sebagai Haji Naipin, Brilian sebagai Pitung kecil, Dermawan sebagai Pitung besar, Suartini sebagai Nyak Pitung, Suyuti sebagai Babe si Pitung, Atep sebagai Ijal penjahat 1, Maman sebagai Sapril penjahat 2, Samsuri sebagai Ji. Teknik dan montase Arbi Amazi, sutradara Estu Irena, pembawa cerita Ria Aziz. Sampai jumpa.

0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
1: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mau apa ngadat tuh, medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ari, Hembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekdarahungge, Mekatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuhinang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Kesalkan jam 1 kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompas Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Jalan Radio nomor 1 Lentera Sari-Hari Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Selamat malam untuk sahabat budaya. Terlambat berapa lagi program request tentunya di malam hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Ada Seni Karina yang coba temani sahabat budaya tentunya sampai di pukul 24.00 di Indonesia Tengah. So, nanti sahabat budaya boleh baku ikut di sini untuk request lagu di layanan SMS, WhatsApp, dan juga nanti bisa di live TikToknya juga ya. Jadi untuk sahabat budaya, siap-siap Jo, tuh lagu apa yang mau dimasukkan dengar nih malam hari ini sampai di jam 11 nanti. Kalau misalnya ada di playlistnya Pro 4, pasti Henny mau putar untuk sahabat budaya. Terang ke Bria Cloud, spesial untuk sahabat budaya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Oke, dan Sobat Bria, saat ini sudah 29 menit melintas dari jam 9 malam. Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Prompat Suara Budaya Kawanua. Yang pasti untuk malam hari ini di Malam Baku Dapa, untuk Sobat Budaya mau Baku Iko ya. Seperti biasa nanti ada topik yang ini angkat untuk malam hari ini. Dan Sobat Budaya harus menanggapi topik sebelum request lagu ya. Kalau nyandak tanggapi topik, pasti gak bisa mau request lagu, oke? Okay? Nah, topik untuk malam hari ini, Henny sengaja mau mengangkat tentang mitos daerah yang masih dipercaya. Karena yang pasti Sahabat Budaya berbicara soal mitos daerah ya. Ini pasti dekat sekali dengan kehidupan kita sejak kecil ya. Dan yang pasti percaya tidak percaya, memang hampir setiap daerah punya cerita turun-temurun yang kadang bikin kita itu takut, kadang-kadang merasa apa ya, merasa lucu. Tapi anehnya memang sering kita mengikutinya sampai sekarang gitu. Karena mungkin terbiasa dengan apa yang diceritakan oleh orang tua dulu ya. Dimana contohnya pernah dengar orang tua bilang jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Benar, pernah dengar juga kan? Atau misalnya jangan bersiul malam-malam, karena pasti bisa mengundang makhluk halus gitu. Gak mau dipercaya gak percaya, tapi kadang-kadang suka mengikuti juga, takut juga ya nanti kalau saya bersiul malam-malam bisa makhluk halusnya bisa muncul gitu. Atau kalau saya duduk depan pintu nanti susah jodoh gitu ya. Tapi ada juga ya gak duduk di depan pintu tetap aja jodohnya susah gitu ya. Nah malam ini kita pengen tahu gitu, mitos apa sih masih sahabat percaya itu sampai sekarang gitu ya. Kalau misalnya ada, kira-kira mitosnya seperti apa? Bisa cari tahu untuk gabung di sini. Sekali lagi kasih tahu dulu mitos apa. Misalnya kalau tadi Henny sudah bilang jangan duduk depan pintu, katanya nanti ini, atau jangan bersiul karena bisa begini gitu. Nah setelah menanggapinya, baru Sahabat Budaya bisa gabung untuk request lagu dan bagi-bagi salam, oke? Okay?

dan sambil mikir-mikir kira-kira mitos apa yang masih dipercaya sampai saat ini untuk sahabat budaya. Ini punya satu lagu bagus untuk sahabat budaya sambil nanti sekali lagi dipikir-pikir, kiranya dulu waktu kecil orang tua pernah cerita mitos apa ya yang sampai sekarang saya kalau ingat, iya juga ya, saya pernah dengar dari ibu saya atau bapak saya atau oma, opa gitu ya, mitos tentang mitos tersebut. Dan kalau pernah dengar cuma dikasih tahu mitosnya tentang ini. Dan saya mau request lagu ini, kirimnya buat 3 orang spesial ini dan ini gitu. Oke. Okay. Ini punya lagu bagus tentunya dari Nicky Astria untuk sahabat budaya.

Oke, dan Sobat Budaya, terang saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir dari Niki Astria dengan Mata Lelaki yang pastinya sudah memberikan suasana segar di tempat Sobat Budaya yang saat ini mungkin lagi santai-santai di rumah atau lagi aktivitas, lagi ngumpul malam atau yang lagi mendengarkan di perjalanan tentunya ya. Kembali lagi kita di topik malam kita untuk malam hari ini, Henny mengangkat tentang mitos daerah yang masih kita percaya atau Sobat Budaya percaya gitu ya. Sekali lagi, mungkin percaya nggak percaya, hampir setiap daerah punya cerita turun-temurun. Dan pastinya yang kadang bikin kita takut, kadang lucu. Tapi memang anehnya masih sering kita ikuti sampai sekarang gitu ya. Dan kita pengen tahu malam hari ini mitos apa yang masih dipercaya gitu. Nah, salah satunya seperti yang bilang tadi, duduk di depan pintu. Katanya susah jodoh. Karena mitos ini memang hampir ada banyak di berbagai daerah di Indonesia. Dan kalau dulu katanya memang supaya anak-anak tidak menghalangi orang keluar masuk rumah gitu ya. Dan tapi memang karena susah dibilangin, akhirnya dibuatlah mitos susah jodoh. Jadi percaya nggak percaya ya, ini coba ngaku nih siapa yang masih refleks pindah kalau duduk di depan pintu karena mungkin takut jodohnya jauh gitu ya. Karena ingat tentang mitos tersebut atau jangan keluar maghrib, mungkin pernah ada yang dengar seperti itu ya. Katanya kalau keluar saat maghrib bisa diganggu gitu. Nah ini kalau dipikir-pikir, mungkin dulu orang tua pengen anak-anaknya cepat pulang sebelum gelap. Karena mungkin pulang sekolah langsung jalan sama teman-temannya, pulang udah malam gitu ya. Tapi memang sampai sekarang banyak orang masih merinding kalau lewat di tempat-tempat sepi ketika maghrib gitu ya. Kalau kamu sendiri Sahabat Bunda, apakah masih berani nongkrong maghrib di tempat yang gelap gitu ya. Oke, ini ada yang masuk di Pro 4 ya, live TikToknya. Apa nih asik goyang? Semut berbisa. Iya, mengikuti alur saja. Ada Ical, request lagu bisa enggak? Bisa, tapi harus tanggapi topik dulu ya. Kita tentang lagi bicara tentang mitos di setiap daerah. Apakah di tempat Bang Ical sendiri ada enggak pernah dengar tentang mitos-mitos tersebut? Salah satunya disebutin aja. Terus bisa request lagu, bagi-bagi salam juga. Ada Yu, Surabaya hadir. Asik bisa terhibur. Terima kasih. Dan ada juga yang sudah gabung di sini ya, aku coba bacain aja di sini sebentar, mana yang tadi ya? Oke, selamat malam Kak Penyiar dari Rina yang ada di Boalemo, lumayan jauh ya Boalemo. Selamat malam, kalau saya paling ingat mitos duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Dulu waktu kecil memang sering dimarahin nenek kalau duduk di depan pintu sambil ngemil. Katanya nanti jodoh jauh dan susah datang. Dan sampai sekarang memang kalau lagi duduk dekat pintu terus ingat omongan itu, saya langsung pindah sendiri padahal umur udah 26 dan memang belum nikah juga sih. Tuh kan gak ngaruh sebenarnya kan duduk di depan pintu apa enggak gitu ya. Tapi memang ya itulah, kita pernah dengar mitos-mitos soal itu gitu ya. Kalau bisa minta lagu dari daerah Maluku, Kak pilihin aja. Oh suka lagu Ambon. Oke tenang, nanti saya pilihin ya. Dari Aldi yang ada di Limboto. Ini masuk jauh semua ya. Saya dulu gak percaya larangan keluar rumah waktu maghrib. Ini copas gak sih? Waktu SMP pernah main bola sampai hampir malam. Lalu pulang lewat kebun dekat rumah. Di situ saya dengar ada yang manggil nama saya pelan banget dari belakang. Pas saya nengok, gak ada siapa-siapa. Nah sejak kejadian itu saya jadi takut sendiri kalau masih di luar pas maghrib. Entah sugesti atau bukan, tapi merindingnya memang sampai sekarang itu masih diingat-ingat gitu ya. Oke, kalau bisa nih minta lagu Daluase. Mau kirim salam buat anak-anak lorong, buat keluarga di rumah dan buat someone special tentunya. Terima kasih untuk Bung Aldi yang ada di Limboto yang sudah gabung untuk hari ini ya.

Oke, ini Bung Irfan Alfiansa, betul. Cerita Mas Tiri pasti ada di setiap daerah, iya dong. Bung Sami Senduk, ada satu nama Bukit Panterer, DP nama Lelukaran, waktu mau bikin jalan trans mungkin ya yang rusak. Terus kenapa? Kok nggak disambung nih, Bung Sami? Tergantung dong bilang. Oke, Bung Irfan, tapi kadang ada benarnya. Iya, betul. Mungkin karena benarnya itu sampai jadi mitos gitu, jadi cerita-cerita gitu. Yo, Molukas, Minahasa menyapa. Halo Minahasa, apa kabar semuanya? Ya, ini dari live TikToknya Perempat Manado ya. Bang Ical, judul Subawutun, salam sehat. Bang Ical, saya gak bisa puterin kalau Bang Ical tidak menanggapi topik. Jadi sorry banget ya. Harus ditanggapi topiknya dulu, karena itu udah jadi rule di sini, peraturan di sini. Kalau bisa menanggapi topiknya, kita gak lagi ngomongin soal mitos gitu ya. Mitos di tempat daerah, sahabat budaya itu seperti apa? Mitos daerah yang masih dipercaya sampai saat ini. Mungkin karena setiap daerah pasti punya mitos sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini hanya ingin tahu aja kalau di tempat sahabat budaya itu seperti apa sih mitosnya.

Oke, dan apa sih untuk malam hari ini spesial? Katanya tadi kan ada yang minta lagu dari daerah Ambon. Jadi gimana kalau orang ke Toton Keribo, Ambon Manisnya featuring Novia Bahmit dan Jackson Zeran. Dan nanti ada lagu Daluase untuk sahabat budaya. Sambil lagi nunggu-nunggu juga untuk sahabat budaya yang mau menanggapi topik untuk malam hari ini.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?

Oke, lagu Mas Amper yang tadinya sudah mengajak kita bergoyang ya. Aku juga jadi goyang nih sahabat budaya ya. Karena kalau kita semangat, yang dengerin juga semangat pastinya ya untuk malam hari ini. Apalagi yang mungkin lagi ambil lembur malam hari ini, ya jangan sampai ngantuk. Yang bawa kendaraan juga tetap fokus ya. Yang lagi duduk-duduk santai, ngeteh ngopi atau jam segini udah mau ke peraduan beristirahat ya. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah gabung di sini. Aduh, lumayan banyak, ada semut berbisa, Devinka Samuri, ada Yu, ada user 1930 sekian-sekian, ada Unique, ada Donald M, ada Agus Palilati yang sudah gabung juga ya. Dan mau salam juga yang sudah gabung di sini, ada Love, thank you for like, ada Wirananda tuh ya. Ada Irfan Alfiansa, terima kasih like-like-nya. Dari tadi enggak berhenti-berhenti ya. Memang number one ya. Ada siapa lagi? Sebentar, lumayan banyak nih. Ketutup sama like-like-nya nih soalnya. Takia Genji, ada juga Bang siapa nih? Bang Ariel ya, betul ya. Ada juga Ulat Bulu. Duh, gimana sih namanya nih, Ci? Ada juga Harry, ada siapa lagi nih? Harry Saputra ya, ada juga Antonio Farang ya. Pokoknya ada dah underscore Redo, ada Julita juga, tadi ada Ibu Anda kalau nggak salah yang sudah gabung juga di sini ya. Ada Bung Sami, pokoknya semuanya pokoknya ya. Donald M, terima kasih sudah mengirimin sayang aku ya. Biar aku begini ya. Silakan, kita masih ngomongin soal mitos ya. Apa masih percaya dengan mitos-mitos daerah? Tapi memang ada beberapa juga yang masih ingat dengan beberapa mitos waktu masih kecil dulu ya. Karena pasti orang tua, entah oma opa juga pernah mengatakan, jangan begini, nanti begini gitu ya. Ya, mitos daerah lah yang masih kita percaya sampai saat ini. Dan sebenarnya apakah itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan apakah itu benar gitu ya. Dan tadi sudah ada beberapa juga yang gabung ya, jadi saya next ke berikutnya yang sudah gabung di SMS. Selamat malam untuk Fajar. Di rumah saya masih kuat banget mitos soal bersiul di malam hari. Kata mama jangan bersiul malam-malam, nanti ada yang ikut datang. Emang benar? Jadi takut nih bersiul. Dulu saya sengaja siul karena gak percaya, tiba-tiba listrik padam satu rumah. Langsung saya lari masuk ke kamar sambil baca doa. Dan sampai sekarang, kalau malam sunyi saya nggak pernah berani siul lagi. Nah ini nih, ini berarti jangan sampai ya. Aduh, takutnya di sini saya siul terus ada yang ngikutin lagi. Oke, dan malam hari ini aku mau minta lagu dari daerah Manado ya. Lagu yang lagi hits apa sih? Kalau bisa dipilihin oleh penyiar ya. Oke, lagu Manado yang lagi hits. Oke, nanti saya coba lihat kira-kira lagu Manado yang mana gitu ya. Oke, next ada Dina. Selamat malam buat Dina. Malam kak, saya mau tanggapi topik malam hari ini. Saya mau cerita soal mitos kaki kena sapu. Nah, ini sapu apa nih? Sapu lidi apa sapu ijuk atau apa nih? Dari kecil kalau kaki saya kena sapu, pasti langsung disuruh ludahi sapunya sama nenek supaya nggak susah jodoh. Nah, kalau yang ini memang saya baru dengar kalau yang ini. Kalau duduk di depan pintu udah berapa kali dengar, tapi kalau soal ludahi sapunya supaya gak susah jodoh ini baru nih. Mungkin di daerah Dina kali ya. Lucunya sekarang saya sudah kerja dan tinggal sendiri, tapi kalau lagi nyapu terus kena kaki sendiri, saya masih refleks bilang, ih jangan dong, ternyata mitos masa kecil susah hilang gitu deh. Kemarin kalau gak salah saya juga memang pernah ngangkat ini, tapi ingin mereview kembali gitu ya. Apakah masih ingat dengan mitos-mitos waktu itu, waktu dulu-dulu gitu ya. Dan setiap daerah pasti punya mitosnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya di daerah Sulawesi Utara apa, di Sulawesi Tenggara apa, Sulawesi Selatan apa, kalau keluar daerah lain, daerah Jawa apa, Kalimantan dan lain sebagainya, pasti punya mitos-mitos tersendiri gitu ya. Di tempat sahabat muda juga pasti pernah gitu ya. Oke, next ini ada Nisa. Selamat malam Nisa ya. Kak penyiar, di kampung saya ada tuh mitos kalau potong kuku malam hari bisa bawa sial. Hah? Emang benar ya? Saya sering loh kadang-kadang kalau besoknya ada acara atau gimana sering motong kuku kalau malam hari, kalau terpaksa gitu. Kalau enggak kan pagi-pagi bisa sih sebenarnya. Tapi
mungkin kalau pagi kan banyak banyak hal yang harus dilakukan, jadi takutnya lupa, jadi malamnya gunting kuku gitu. Tapi memang benar ya Mas Bisa Bosial. Dulu saya pikir cuma takut-takutin anak kecil, tapi mama selalu larang keras. Katanya dulu zaman orang tua kita belum ada lampu terang ya. Oh gitu. Jadi takut, jari malah ikut terpotong. Tapi sampai sekarang saya tetap gak nyaman kalau harus potong kuku malam-malam. Ya benar juga sih, anggap diambil positifnya ya. Kalau misalnya malam-malam takutnya kan kepotong jarinya gitu ya. Jadi lebih baik di siang hari atau pagi hari gitu ya. Mungkin itu aja Ki, diambil positifnya gitu ya Sahabat Budaya. Oke, dan segitu dulu yang gabung di sini. Nanti di berikutnya saya akan bacakan untuk yang sudah gabung, lainnya masih lumayan banyak yang di sini yang sudah gabung. Dan silakan untuk live TikToknya, untuk yang ingin ikut gabung gak usah panjang-panjang untuk menanggapi topiknya ya. Iya, yang sedang-sedang saja kata orang, yang berlebihan misalnya. Saya paling takut mitos dulu ini disuruh gini, gak usah panjang-panjang gitu. Jadi langsung request lagu apa, kirimnya buat siapa. Oke, Semut Berbisa nanti sebentar saya bacakan ya tanggapannya. Tapi kayaknya saya mau ke lagu dulu. Oh iya, saya belum pilih ya tadi lagu Manado, katanya yang lagi hits pokoknya ya.

Okay, next ada Pak Vero Tinggogo juga. Katanya ini udah dari tadi baru dibaca gitu ya. Request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku, lagu Cengeng Hari Parintang ya. Cuma mau suka dengar sendiri tampias buat rekan kerja di PT Bina Usaha Air Madidi. Keke Heni, makasih. Oh iya ya, sorry ya, ada topik katanya ya. Mitos kalau mau beli garam dapur atau benda tajam seperti silet atau jarum, jangan suka bersuara. Cukup tulis di kertas atau lihat di mana barang-barang itu langsung dibayar. Oh begitu. Ini di mana nih Pak Vero? Kira-kira ya. Lagu Cengeng Hari Parintang hanya untuk meneteskan air mata sebagai pengantar tidur untuk si dia. Aduh, kenapa nih? Lagi galau nih Pak Vero ya. Oke, kita ke lagu dulu. Ini untuk yang request lagu Manado. Aku coba yang Kabal ya, dari Rahman Tasim featuring Rawi Beat. Kayaknya ini lagi hits juga lagunya ya. Oke, sebentar backsoundnya aku matiin dulu.

0: Deja putar, vale.
1: Vale, vale.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dan Sobat Bria saat ini sudah 15 menit ya melintas dari jam 10 malam. Di sesi yang kedua ini masih mengangkat topik yang sama tentunya untuk Sobat Budaya yang mau baku iko di sini. Sekali lagi, sorry bukan saya tidak mau putar lagunya, tapi kalau bisa Mbok ya ditanggapi dong topiknya. Karena tadi kan saya menawarkan topik dan kalau bisa ditanggapi topiknya. Kita masih membahas tentang mitos daerah yang masih kita percaya ya, karena setiap daerah pasti punya mitosnya masing-masing dan tentunya Sobat Budaya di tempat Sobat Budaya mungkin beda dengan mitos yang ada di daerah kita. Kira-kira ini hanya ingin tahu aja, mitos apa sih masih kalian percaya sampai sekarang? Walaupun bisa dibilang udah kuliah, udah kerja, bahkan sudah berkeluarga sekalipun, tapi masih suka keingat dengan mitos-mitos waktu masih kecil dulu ya. Coba ngaku siapa yang masih refleks gitu dengan, aduh jangan-jangan benar ya, nanti begini dan begitu gitu ya. Oke, pernah juga mungkin dengar, kalau dulu sih ini pernah dengar kalau bah foto, orang bilang kalau foto mau foto, ambil foto gitu ya, kita tuh jangan bertiga, pernah dengar gak? Nanti tengahnya itu kayak gimana-gimana gitu, pernah gak dengar? Katanya orang di tengah akan mendapatkan musibah atau pergi lebih dulu. Wah jahat sekali nih mitosnya sampai segitunya ya. Walaupun memang terdengar menyeramkan gitu ya. Karena mitos ini memang masih bikin banyak orang gak nyaman kalau foto bertiga. Dan kalaupun harus dipaksa untuk foto bertiga, mungkin saya sendiri pribadi lebih memilih saya di samping saja, gak mau di tengah gitu. Pernah dengar mungkin dulu ya. Atau pernah dengar burung gagak atau tokek. Nah, kalau dulu itu pasti katanya orang-orang tua dulu itu pasti ada pertanda sesuatu gitu, ada yang gak beres gitu. Di beberapa daerah suara hewan tertentu dipercaya menjadi pertanda, misalnya tokek bersuara beberapa kali dianggap membawa keberuntungan, atau bahkan sebaliknya firasat yang ada firasat-firasat tertentu entah buruk atau gimana gitu ya. Tapi apakah benar di tempat atau di daerah Sahabat Budaya itu seperti itu ya Sahabat Budaya? Makanya kenapa Henny angkat mitos ini? Karena memang ada beberapa yang sudah memakai mitos ini. Karena berpikir bahwa masa sih di zaman modern seperti sekarang masih ada mitos-mitos yang seperti itu. Ah kalian itu kayak kejadulan dulu-dulu ini. Kalau orang Melayu bilang dulu-dulu ini. Iya kan? Ada gak mitos sampai sekarang yang masih diikuti atau dipercaya? Atau pernah ngalamin gak kejadian aneh yang bikin kita itu jadi akhirnya kembali lagi ke basic, back to basic gitu. Kembali ke masa lalu. Ternyata benar juga mitosnya. Entah apakah kebetulan atau gimana Sahabat Budaya. Dan apa mitos yang paling kita sering dengar waktu kita masih kecil gitu ya. Oke. Siapa lagi yang sudah gabung di sini? Sebentar saya coba lihat ya. Oh ya, ini katanya dari Ilham. Selamat malam Kak Penyiar. Saya paling takut dulu sama mitos jangan jawab kalau ada yang manggil malam-malam sebelum yakin itu siapa. Oh ya. Dulu pernah malam hari ada suara manggil nama saya dari luar rumah. Karena penasaran saya hampir jawab, tapi nenek langsung tahan dan suruh diam dulu. Setelah dicek ternyata gak ada siapa-siapa di luar. Sampai sekarang kalau dengar dipanggil malam, saya pasti lihat dulu sebelum jawab. Ih jangan gitu ah Ilham, saya kan nanti kalau ke toilet gimana nih kalau ada yang manggil gitu. Oh iya ada teman ya, ada yang angkat tangan, ada hadir. Oh iya baiklah. Oke, malam hari ini katanya pingin minta lagu dari siapa nih? Mana sih? Mengapa aku jatuh cinta dari Fitri? Oh ya, baiklah. Aduh, melankolis ya lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Next ada siapa? Putri di Gorontalo. Selamat malam yang ada di Gorontalo semuanya. Kalau di keluarga saya, saya masih percaya jangan menyapu di malam hari karena katanya rezeki bisa ikut kebuang. Oh ya, gitu ya. Dulu mama selalu marah kalau saya bersih-bersih malam hari, tapi lucunya sekarang saya sudah mengerti, mungkin karena dulu penerangan masih minim ya, jadi takut ada barang-barang berharga itu ikut tersapu. Tapi walaupun begitu, jujur sampai sekarang saya tetap lebih nyaman nyapu pagi atau sore, itu kan ke bawah pastinya ya. Halo Kincot, hoi juga ya. Oke, ini ada Bung Audi. Mitos yang masih dipertahankan adalah jangan beli garam di malam hari. Kenapa tuh Bung Audi? Bisa gak dikasih tahu alasannya? Gak boleh beli garam di malam hari. Penasaran juga kan, ingin tahu.
Kenapa emang kalau beli malam hari? Kalau misalnya kita masak malam hari terus garamnya habis, apakah harus menunggu pagi hari? Ditahan rasa laparnya atau gimana gitu ya?

dari Putri di Gorontalo, minta lagu dari Pance Pondaang, Satu Cinta Tiga Hati. Aduh, ancor. Bagaimana tuh Satu Cinta Tiga Hati ya? Boleh so, mampu so, Satu Cinta Tiga Hati. Oke deh.

Oke, dan sahabat Beat, orang langsung juga ke lagu yang sudah di request di sini sambil ini masih menunggu yang lainnya untuk gabung ya, untuk menanggapi topik ya. Rasa cinta dari siapa nih, Bu Audi?

0: Baik, kami akan.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Oke, dan sahabat Bida 32 menit melintas dari jam 10 malam. Terus lanjut lagi tentunya di malam hari ini. Untuk malam baku dapat. Selamat malam, Kinsi. Awas ya. siapa juga tadi yang sudah sempat gabung ya? Ada Cunet, Ugur, Klimat. Ini namanya susah-susah amat sih. Kinsi, katanya... Apa nih? Ya, Bung Audi sebentar rasa cintanya ya, jadi lupa. Kinsi katanya mitos, kalau lagi hamil nih boleh jaba diri di muka pintu, mau susah melahirkan. Oh ya? Tapi emang kejadian ya? Hah? Siapa yang mau terakhir kesana? Perasaan ada yang hut deh. Ini mau batagi ini ceritanya, waktu HUT ini ya papan gitu. Tuhari udah bilang apa dong toh, ini udah pikir apa ini sebut cerita sendiri. Ini lagi berbicara dengan TikTok ya yang sudah gabung di sini. Oke, ini baca dulu untuk SMS yang masuk ya. Shalom Mbak Heni, ini dengan Ibu Sekar di Puncak Tambora. Mitos yang saya tahu, ketika saya hamil dilarang melingkar sesuatu di leher seperti kain atau handuk. Nanti ketika anak lahir katanya akan terlingkar tali pusat, benar atau tidak katanya demikian. Oke, ini masih apa ya? Sepemikiran dengan mitosnya Kinsi alias Kinshot ya. Oke, minta lagu Merah Menahan Benci. Kirim buat klip Nima Toling, Vina Kanan, dan Mbak Ike Mamaya buat... Ike Mamaya ya, buat Mbak Heni, God bless you. Oke, terima kasih untuk Mbak Sekar yang sudah gabung malam hari ini ya. Next ada siapa lagi? Sebentar. Selamat malam Kak Heni, Julita Rompas. Mitos daerah yang masih dipercaya, kalau potong kuku di malam hari bisa kena sial. Request lagu Rindu Serindu-Rindunya. Buat siapa dok tuh Rindu Serindu-Rindunya? Buat Kak Heni makasih buat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Jadi kita mau kirim buat 3 orang, ada Cancer di Manado, Sami Senduk di Lerer, Bung Rian di Kala Manado. Salam persahabatan selalu buat Kak Heni, makasih mat malam baku, mat malam baku dapa. Kirain mau dibilang mat bermalam minggu. Terima kasih yang sudah gabung. Hai Doni, Roti, Dit ya, selamat malam, Bitung hadir. Terima kasih juga. Ada Yu, dulu kita lagi jalan dan tiba-tiba suka BAB, jadi cukup ambil batu 3 biji. Terus maksudnya itu pengalaman pribadi atau mitos nih? Yu ya. Merasa enggak sih? Oh ya, ada Devinca Samori alias Ratna Singkil, Bu Ratna Singkil. Salam buat Mem Femi, Jai Lolo, Esther Lita Girian, dan Cimei yang ada di Teling. Buat Tuna Heni, makasih. Terima kasih juga buat kamu yang sudah gabung ya. Untuk Rampe. Bu Ratna yang ada di Singkil ya, alias... Oh, nama ininya Devinca ya, Samuri. Kok bisa ya jadi berubah sekali namanya?

Awas ya Kinsi. Lagunya mana nih? Yang saya tunggu lagunya. Kinsi belum minta lagu ya? Oke, jadi saya ke Rasa Cinta, ada Merah Menahan Benci, ada Rindu Serindu-Rindunya ya. Tapi torang ke Netisi Tompul dulu untuk Sahabat Budaya ya. Sambil ini masih menunggu, masih ada waktu sampai di jam 11 nanti untuk yang ingin lengkapi topik ya.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 10 malam. Dari Spoon dengan rindu serindu-rindunya untuk siapa tadi yang request ya? Oh ya, Julita yang ada di Kiniartondana, mudah-mudahan sudah terhibur malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung, yang sudah meramaikan untuk malam baku dapat di malam hari ini. Yang masih setia ada You, Donald M, ada Merlin Silvana, Doni Arloti Edit ya, ada Ugui, ada PK Jojon juga. Siapa nih? Oma Nini. Ada Tetawar 00 ya. Waktunya sudah mepet karena kita udah mau closing di jam 11. Nanti jam 11 sampai di jam 12 ada lagu-lagu rohani pilihan akan hadir untuk Sahabat Budaya. Joni Tampenawas, shalom. Shalom Kota Sulawesi Utara, Kak Joni Tampenawas. Salam balik ya untuk Pak Joni Tampenawas yang sudah bergabung di sini. Ada Melin Sivana. Ada Ugui juga, terima kasih untuk mawarnya ya yang sudah ngirim sayangi aku. Ada juga, jangan bisa terima request karena masih ada satu lagu yang harus saya putarkan dulu ya. Nanti mungkin besok gabung bisa di jam 12 sampai jam 2 untuk yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado. Di jam 4 sampai sebelum kumandang asar maghrib bisa untuk lagu-lagu Indonesia, lagu daerah dan lagu dangdut juga bisa. Sama seperti malam hari ya, jam 9 sampai jam

11. Oke, dan yang pasti ini bisa ambil kesimpulan untuk topik yang kita angkat malam hari ini tentang mitos daerah yang masih dipercaya, ya, di mana meskipun memang terkadang terdengar aneh ataupun lucu, tapi hidup memang dalam keseharian banyak orang, cerita-cerita ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk tradisi, nasihat atau cara mengajarkan anak-anak agar berhati-hati. Nah, tentunya beberapa mitos punya tujuan praktis, misalnya melarang anak keluar malam untuk keselamatan atau menjaga barang-barang tetap aman. Tapi yang pasti seiring waktu ini menjadi bagian dari budaya dan juga kenangan masa kecil atau identitas daerah masing-masing, ya. Di mana kepercayaan terhadap mitos ini berbeda-beda, ada yang benar-benar diyakini, ada juga yang sekedar dihormati sebagai bentuk adat. Yang jelas, mitos daerah bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga ini menjaga, ya, nilai-nilai lokal dan membangun koneksi emosional dengan lingkungan dan keluarga. Dan intinya, mitos daerah adalah warisan budaya yang hidup, mengajarkan kita untuk berhati-hati, bisa juga menghargai tradisi dan tetap membuat kita tersenyum atau merinding ketika mengenangnya. Dan yang pasti sahabat budaya yang mau pada beristirahat malam hari ini, selamat beristirahat dan pastinya harus bisa menjaga kebugaran tubuh, kondisi kesehatan tubuh karena besok harus beraktivitas lagi. Dan kalau kemarin-kemarin ada masalah, ada apapun yang terjadi sampai tadi gitu ya, mudah-mudahan itu tidak kebawa sampai besok karena akan sangat berpengaruh untuk aktivitas yang kita jalankan, ya. Tetap semangat, tetap yakin bahwa apapun masalah yang kita hadapi pasti ada solusi, ada jalan keluarnya. Dan yang pasti apapun yang terjadi itu sudah seizinnya gitu ya. Jadi banyak bersyukur dengan apapun yang ada di depan kita. Jangan cuma bersyukur ketika kita diberikan keberkahan atau diberikan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ketika apa yang kita minta juga belum bisa diwujudkan, tetap bersyukur juga. Karena Tuhan punya maksud baik buat kita. Pasti Dia akan memberikan yang terbaik buat kita tentunya dari yang baik. Oke? Okay?

0: Kunci kelezatan juga siap.
1: Lezatnya meresap.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Cerita motivasi kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat budaya, pesan moral dalam cerita ini adalah, dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kita? Apakah kita adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, dan masih dari kawasan Puncak Tikala, Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado. Selamat pagi, salam jumpa dan salam sejahtera untuk Anda, sahabat budaya di manapun berada. Edisi hari ini, Sabtu akhir pekan 30 Mei 2026, program 4 RRI Manado kembali hadir untuk Anda, mengudara melalui pemancar FM 88,6 MHz dan 11.88 AM. Bersama saya Joyce untuk Nyur Melambai Pagi, sampai nanti di pukul 11 kebersamaan kita. Dan spesial untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, persembahan kidung-kidung pujian akan mewarnai kebersamaan kita sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji mata.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja di swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no 60% dari 345 kakak 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung, jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan susahkan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
7: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
7: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Kembali selamat pagi untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada yang terus setia menyatu di Perempat pagi hari ini ya. Kesempatan awal pekan, akhir pekan, apa kabar Anda semuanya? Kalau dilihat dari cuaca pagi ini tidak seperti kemarin ya. Kalau kemarin-kemarin walaupun nanti sore dan malamnya hujan lebat, tapi kalau pagi hari sampai siang cuaca sangat cerah, bahkan cenderung panas ya. Tapi kalau pagi hari ini sejak subuh sampai sekarang ini terpantau cuaca mendung tebal, dan ini kemungkinan besar akan mengarah ke cuaca hujan begitu sahabat budaya ya. Tapi tidak mengurangi semangat Anda tentunya untuk tetap menjalankan aktivitas ataupun rutinitas Anda. Walaupun ini hari libur, long weekend, Anda yang tetap memilih untuk beraktivitas seperti biasanya, tidak berlama-lama di tempat tidur begitu. Oke, mudah-mudahan tetap semangat untuk Anda ya. Dan ya itu tadi lagu bagus untuk Anda, Laki-Laki Laundry. Lagu Manado yang cukup populer pastinya. Kalaupun itu merupakan gambaran hidup sehari-hari, okay, semangat saja sahabat budaya. Laki-Laki Laundry menggambarkan seorang pria yang pekerjaannya itu diharuskan mencuci baju sepanjang hari. Di samping keharusannya untuk bekerja mencari nafkah sebagai laki-laki ya. Ya, istilah Manadonya sahabat budaya tinggal baku atur bae sebetulnya. Jadi siapa yang cuci baju, siapa yang memasak, siapa yang bersih-bersih, siapa yang cari nafkah, semuanya itu tinggal baku atur bae. Kalau semua disatukan ke satu orang saja, mungkin ini akan berujung ke burnout, depresi, stres ya. Tapi kalau semua dibicarakan baik-baik, pasti aman-aman saja. Hanya saja kalau hari ini sahabat budaya berencana untuk cuci baju ya, ini sepertinya akan berbeda dengan hari kemarin, karena pagi ini dengan cuaca mendung tebal, akan cukup lama untuk bisa membuat baju Anda kering sampai bisa masuk ke dalam lemari. Tapi yang pasti kalau memang hari ini dialokasikan waktu Anda untuk mencuci baju seperti biasa-biasanya di setiap akhir pekan adalah waktu yang dialokasikan untuk mencuci baju ya, okay. Semangat saja, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami siap temani Anda dengan serangkaian lagu dan informasi khas Perempat pastinya untuk menemani suasana akhir pekan sahabat budaya di manapun berada. Saya akan kembali dengan informasi perakiran cuaca yang memang kalau melihat informasi yang kami kutip dari laman BMKG, sebagian besar daerah di Sulawesi Utara akan diguyur hujan dengan intensitas bervariasi, hujan ringan dan hujan sedang. Saya akan kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Nyur melambai pagi, perompak budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Ke Radio 88,6 MHz.

0: ungke, kiapa nga na ini so poton tu pohong bakau dang?
1: Eh, kiapa Zobu? Kita ini da potong bakau formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sonya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tahu so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kiapa, Sobu?
0: Ini bakau, ungke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili deng udang, jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat for mau tahan kalau ada ombak besar. DP fungsi sebagai penahan ombak. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai, nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak, sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

sahabat budaya, informasi perakiraan cuaca hari ini kami kutip dari laman BMKG untuk Anda. Kita mulai untuk informasinya dari BMR ya, Bolang Mongondo Raya. Untuk Bolang Mongondo hujan ringan, kemudian Kota Mobagu hujan ringan. Bolang Mongondo Utara hujan ringan, Bolang Mongondo Selatan hujan ringan, Bolang Mongondo Timur juga hujan ringan. Kemudian untuk daerah Minahasa, hujan ringan, Minahasa Utara hujan sedang, Minahasa Tenggara hujan ringan, Minahasa Selatan hujan ringan. Tomohon hujan ringan, Bitung hujan ringan, Manado juga hujan ringan. Kemudian Kabupaten Kepulauan Talaut hujan ringan, Kabupaten Kepulauan Sangihe hujan ringan, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan cuaca berawan. Jadi memang didominasi cuaca hujan untuk daerah-daerah di Sulawesi Utara. Satu-satunya yang diperkirakan berawan itu di daerah Sitaro, sementara yang lainnya hujan ringan dan juga hujan sedang.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe. Berapa lama Ibu membuat boro ini?
2: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini.
1: Gimana Ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
2: Sekitar 2 km dari TPA.
1: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
2: Ya, memang harus di hutan.
1: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
2: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
1: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
2: Sejak orang tua dulu.
1: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
2: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
1: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
2: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat lagi.
1: Undang ini tuh, apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
2: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado yang di sana mereka jual kembali.
1: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
2: Batangnya, bukan daunnya.
1: Bagaimana cara pakainya?
2: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
1: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruh untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
3: Ibu, saya enggak berpihak menganggap beli gurai, saya emang kapura bentala, piru tala lah, yo kesian.
1: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
4: Kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat.
1: Begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
5: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro. Karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
1: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
6: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
1: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat Budaya, dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menggelar aksi penanaman ribuan bibit mangrove di kawasan pesisir Grand Lulei Hotel Manado Jumat 29 Mei 2026 atau kemarin pagi. Diketahui Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini mengusung tema Inspired by Nature for Climate for Our Nature atau terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Aksi penanaman ribuan pohon mangrove ini diambil sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus memulihkan ekonomi, memulihkan ekosistem pesisir bumi nyir melambai yang kian terancam. Aksi lingkungan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan juga bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Julius Selvanus dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah DLHD Sulut, Weldy Poli, mengingatkan pentingnya perlindungan kawasan pesisir. Sebagai wilayah kepulauan dengan garis pantai yang panjang, Sulawesi Utara memiliki potensi mangrove yang sangat masif, namun kini menghadapi degradasi serius. Ekosistem vital ini sedang menghadapi tekanan berat akibat alih fungsi lahan, penebangan liar hingga pencemaran lingkungan. Weldy Poli juga menambahkan bahwa hutan bakau memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan alam pantai, selain menjadi benteng alami dari bahaya abrasi dan ruang hidup biota laut. Mangrove bertindak sebagai penyerap karbon yang sangat efektif untuk menekan laju pemanasan global. Lebih lanjut, Pemprov Sulut menegaskan komitmennya dalam mengawal program restorasi mangrove yang menjadi agenda prioritas rencana kerja nasional. Program ini mencakup target rehabilitasi lahan pesisir hingga ribuan hektar, pembukaan pusat pembibitan baru, serta penguatan edukasi bagi masyarakat nelayan setempat. Melalui tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Inspired by Nature for Climate for Our Future, atau terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen mempercepat pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Sahabat Budaya tanggal 30 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Multiple Sklerosis Sedunia atau World Multiple Sklerosis Day. Hari Multiple Sklerosis Sedunia diperingati setiap tanggal 30 Mei dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit multiple sklerosis atau MS, yaitu gangguan pada sistem saraf pusat yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kesemutan, kelemahan otot, hingga kesulitan berjalan. Multiple sklerosis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan pelindung saraf yang disebut mielin. Kerusakan ini mengganggu pengiriman sinyal antara otak dan tubuh. Hingga kini penyebab pasti penyakit MS belum diketahui, namun faktor genetik, lingkungan, dan sistem imun diduga berperan dalam munculnya penyakit ini. Gejala MS berbeda pada setiap penderita. Ada yang mengalami kelelahan berat, gangguan keseimbangan, nyeri, hingga masalah daya ingat dan konsentrasi. Karena gejalanya sering muncul dan hilang, banyak penderita terlambat mendapatkan diagnosis. Oleh sebab itu, edukasi mengenai penyakit ini sangat penting agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tandanya. Hari Multiple Sklerosis Sedunia juga menjadi momen untuk mendukung para penyintas MS agar tetap semangat menjalani hidup. Meski belum dapat disembuhkan sepenuhnya, pengobatan dan terapi dapat membantu mengontrol gejala serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat berarti bagi mereka. Berbagai komunitas kesehatan di dunia biasanya mengadakan kampanye, seminar, dan kegiatan sosial untuk memperingati hari ini. Tujuannya bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menghapus stigma terhadap penderita penyakit saraf. Banyak penyintas MS yang tetap mampu berkarya, bekerja, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Melalui Hari Multiple Sklerosis Sedunia, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan saraf dan memahami perjuangan para penderita MS. Kesadaran, empati, dan dukungan bersama dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan penuh harapan bagi mereka yang hidup dengan penyakit multiple sklerosis.

Anda jutaan keindahan di tanah sangnya. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahinetang. Gunung api bawah laut Mahinetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.